0: Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya, dari uji-uji yang dilakukan oleh Brin, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3. Terus mendera untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
6: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Setuju. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Dan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
10: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
11: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi

0: pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
2: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
3: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
4: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance.

0: performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya, segala apa yang sudah dipersiapkan ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di suasana siang hari ini. Iya, apapun aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda pendengar. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Halo RRI. Anda boleh bergabung bersama kami, menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya. Silakan di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Sekali lagi untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Fafak siang ini ya, dengan informasi mendatang dari dunia olahraga, yang mana pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengajak supporter kembali memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Bangladesh. Ajakan tersebut disampaikannya setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada Senin 28 September 2026. Herman mengapresiasi dukungan supporter yang terus mengalir sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang menyebut energi dari tribun memberikan dorongan besar kepada pemain ketika menghadapi tekanan sepanjang pertandingan tersebut. Ia mengaku merasakan langsung energi supporter dan besarnya kepedulian mereka terhadap perjuangan Timnas Indonesia sepanjang pertandingan berlangsung. Menurutnya, apa yang ditunjukkan supporter menjadi gambaran bahwa mereka melihat perjuangan para pemain untuk memberikan hasil terbaik. Ia mengatakan Timnas Indonesia akan terus berjuang untuk para pendukung pada pertandingan berikutnya menghadapi Bangladesh. Pelatih asal Inggris tersebut memastikan skuad Garuda akan kembali berjuang ketika menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A. Ia menyebut pertandingan ketiga akan berlangsung dalam jadwal padat dengan waktu pemulihan yang sangat terbatas bagi kedua tim. Ia berharap supporter kembali hadir ya, memberikan energi positif untuk membantu perjuangan Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh. Ya, laga Indonesia menghadapi Bangladesh akan menjadi pertandingan terakhir skuad Garuda pada fase grup FIFA Asian Cup 2026. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dan masih berpeluang melaju ke partai final melalui pertandingan terakhir tersebut. Partai Indonesia kontra Bangladesh dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan akan dimainkan pada Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
3: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas apa love language buat Bumi itu acts of service.
2: Eh, memangnya bisa kah language untuk Bumi?
3: Ya bisa lah. Contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
2: Memang, kok juga ya. Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya.
3: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk ketong lingkungan.
4: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk Bumi mulai sekarang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar dan sukses ya untuk Anda. Kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda boleh menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Satwa Terancam Bahaya, karya Jane Grant, adalah buku non-fiksi yang ditujukan untuk memperkenalkan anak-anak pada isu-isu konservasi hewan dan lingkungan. Buku ini mengajak pembacanya untuk memahami spesies-spesies yang berada dalam bahaya kepunahan, baik karena aktivitas manusia seperti perusakan habitat dan perburuan maupun akibat perubahan iklim. Dengan ilustrasi yang menarik dan bahasa yang sederhana,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Iya, tentunya dengan berbagai informasi juga masih akan saya ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Baik untuk yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI nanti pada pukul 11 ya waktu Indonesia Timur di jalur telepon 0811495 9490, masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang, yang mana Halo RRI ya saya temani hingga nanti pukul 12 siang. Kami yang bertugas juga akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sukses juga ya dengan berbagai rencana Anda di hari ini.

0: pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda di siang hari ini. Saya temani Anda dengan informasi terkait dengan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia 30 September. Yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Rabu 30 September 2026. Prakiraan BMKG Puji Sibuya mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Padang, hujan disertai petir. Palembang dan Pangkal Pinang, udara kabur. Untuk Serang, Jakarta, dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan. Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan. Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Samarinda, udara kabur. Mamuju, hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan. Palu dan Gorontalo, udara kabur. Kendari berawan tebal. Manado cerah berawan. Ternate cerah berawan. Ambon berawan tebal. Sorong, udara kabur. Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Jayapura dan Merauke berawan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ini ya. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung dan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, apalagi masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya di suasana siang hari ini ya. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Dan jangan lewatkan Halo RRI yang ingin menyampaikan berbagai keluhan. Silakan di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Untuk Anda yang mungkin ada kehilangan barang atau menemukan sebuah barang-barang penting, oke, bisa langsung saja di Halo RRI di 0811-495-9490.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar menemani suasana Anda di siang hari ini, masih saya temani Anda dengan informasi dari dunia olahraga, yang mana Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, yang mana ganda putra Indonesia ini sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Lia Wengkeng dan Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi catatan luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo Daniel di lapangan. Menurutnya, daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Lebih lanjut, Wamenpora Taufik berharap keberhasilan di Asian Games 2026 ini dapat menjadi pemicu semangat. Sementara Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran menambahkan hasil tersebut menjadi awal yang baik guna menghadapi Olimpiade 2028 di Los Angeles. Baik, itu satu informasi dari dunia olahraga. Kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal. Usaha itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik Kota Bandung, salah satunya di Jalan Koporaya, Kecamatan Bojong Loa Kidul pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi sebuah buatan AI dengan probabilitas 83,39%. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana siang Anda. Mendatang kami teman Anda semuanya di Halo RRI.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan di 0811-495-9490 ya. Nanti keluhan Anda kami sampaikan kepada instansi terkait, dan jawaban dari keluhan Anda dapat Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur di Halo RRI. Baik, saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang.

0: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil meratap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Ibadah dapat kembali mengadakan kegiatan keagamaan. Perjalanan antar daerah kembali dibuka. Namun, bisa saja kita kembali ke suasana dengan pembatasan ketat. Jika kita terlena euforia, abai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani vaksinasi, agar kita segera bebas dari pandemi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: Esensi buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring. Buku Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girls, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seseorang alpha girl yang harus dikenalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikianlah esensi buku berjudul The Alpha Girls Guide karya Henry Manampiring.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia.
2: Baik, pendengar masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811495949 ya. Mungkin ada yang ingin dikeluhkan nih, boleh silakan di jalur telepon, atau Anda juga bisa kirimkan voice note-nya. Jangan lupa disertai nama dan alamat ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya. Silahkan di 0811495949. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung, atau mungkin Anda yang mungkin kehilangan dokumen-dokumen penting atau tercecer ya, bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI di 0811495949.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari risiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek

dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

0: dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang.
1: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang diberdayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena ketong punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali, karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan, kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga, ataupun juga untuk Anda masih disibukkan dengan aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung boleh silakan ya menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya di 0811 495 9490.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Halo RRI siang hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat menemani suasana Anda bersama keluarga. Dengan berakhirnya Halo RRI siang ini, saya Hati Jaya Baco juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari ponsel dan media sosial. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang istirahat malam, masyarakat terus terhubung secara digital. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet. Media sosial yang dulu hanya digunakan untuk berbagi cerita, kini berkembang menjadi ruang promosi, transaksi, hingga sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Melalui Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp, masyarakat bisa memperkenalkan produk lokal, memasarkan hasil UMKM, membuka jasa, bahkan membangun merek usaha sendiri. Cukup dengan kreativitas, konsisten, dan pemanfaatan teknologi, peluang ekonomi kini terbuka lebih luas. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat sebagai pengguna juga berperan penting. Dengan berbelanja produk lokal secara online, membagikan informasi positif, serta mendukung konten kreatif daerah, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, penting juga untuk bijak dalam bermedia sosial. Gunakan platform digital secara aman, hindari penipuan online, dan tingkatkan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena hari ini, media sosial bukan sekedar tempat bersosialisasi, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi masyarakat.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di hari ini Rabu 30 September 2026 menggantikan rekan Hati Jabaco yang sudah bersama Anda dengan berbagai segmen. Dan lanjutan segmen Fakfak siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah serta informasi, hingga nanti kita dengarkan penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Salam semangat ya untuk Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dan tak terasa kita berada di penghujung bulan September. Hari ini 30 September 2026. Nah, kalau tadi satu lagu ya dari daerah Kalimantan Barat, berikut ini kita dengarkan lagu dari daerah Sunda, persembahan dari Evi Tamala, Nandang Tunggara.

0: dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pendengar musik Rabana Sula, kesenian tradisional yang berkembang di Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini mendapat perlindungan negara sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional atau EBT. Kesenian tersebut menggunakan rabana atau rebana sebagai instrumen utama dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sula. Rabana Sula memiliki keterkaitan erat dengan tradisi Islam, adat, serta berbagai kegiatan sosial masyarakat. Musik ini dimainkan secara berkelompok melalui perpaduan ritme tabuhan rebana, vokal, dan lantunan syair. Syair yang dibawakan umumnya berisi pujian kepada Tuhan, solawat, nasihat kehidupan, pesan moral, serta ungkapan kebersamaan. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, musik Rabana Sula telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional dari Maluku Utara dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum. Pencatatan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual.

komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat. Pelindungan EBT tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Musik Rebana Sula memiliki sejumlah ciri khas ya, diantaranya penggunaan rebana dengan berbagai ukuran, pola ritme yang berulang dan harmonis, serta syair bernuansa religius Islam. Kesenian ini juga menggunakan bahasa Melayu lokal atau bahasa daerah dan umumnya ditampilkan dalam suasana adat maupun keagamaan. Selain menjadi hiburan rakyat, Rebana Sula berfungsi sebagai media dakwah, sarana mempererat hubungan sosial, sekaligus menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Argap mengajak pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga serta melestarikan ekspresi budaya tradisional di daerah masing-masing melalui perlindungan kekayaan intelektual. Informasi ini pendengar dikutip dari laman rri.co.id.

ada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.

Di tanah Fakfak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fakfak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fakfak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.

0: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Perfect. Kanal

41 menit berlalu ya dari pukul 12 siang hari ini. Mendengar informasi berikut masih kami kutip dari laman rri.co.id tentang Mapa Dendang yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan rasa syukur atas hasil panen. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat setelah panen padi. Data Warisan Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat Mapa Dendang sebagai ritual syukuran panen padi masyarakat Bugis. Tradisi tersebut biasanya dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Dalam pelaksanaannya, lesung dan alu menjadi perlengkapan utama. Kedua alat tersebut digunakan untuk menumbuk padi dengan gerakan yang dilakukan secara berirama. Bunyi yang dihasilkan dari lesung dan alu menjadi salah satu ciri khas dalam tradisi Mapa Dendang. Tradisi ini melibatkan masyarakat dengan pembagian peran tertentu. Dalam data warisan budaya Indonesia, perempuan yang melakukan kegiatan di dalam bilik baruga disebut pakindona, sedangkan laki-laki yang melakukan gerakan di bagian ujung lesung disebut pakambona. Bilik baruga yang digunakan dalam pelaksanaan Mapa Dendang dibuat dari bambu. Bilik tersebut juga dilengkapi dengan unsur anyaman tradisional yang menjadi bagian dari perlengkapan kegiatan. Pakaian tradisional turut digunakan dalam pelaksanaan tradisi. Baju bodo menjadi salah satu pakaian yang dikenakan oleh perempuan yang mengikuti kegiatan Mapa Dendang. Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Mapa Dendang juga menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat. Warga dapat terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta interaksi dan kebersamaan antar masyarakat. Suara lesung dan alu yang dimainkan secara berirama juga menjadi daya tarik dalam tradisi tersebut. Mapa Dendang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tradisi ini ditetapkan pada tahun 2016 dengan domain adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Pelestarian Mapa Dendang dapat dilakukan dengan memperkenalkannya kepada generasi muda melalui pendidikan, kegiatan budaya, festival, dan dokumentasi. Dengan demikian, tradisi masyarakat Bugis ini dapat terus dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, untuk updatean informasi lainnya ya, bisa Anda baca melalui rri.co.id dan jangan lewatkan warta berita olahraga pada pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: It's an awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan speed saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Selamat siang para pendengar, kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 30 September 2026 setelah penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 teruntuk Anda para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke yang mau gabung langsung saja di nomor yang sudah disebutkan tadi. Ada beberapa pilihan lagu-lagu dangdut ya yang telah kami siapkan. Temani ruang dengar Anda di suasana penghujung bulan September di hari ini. Dan salah satu lagu yang baru saja berlalu dari Esa Risti, Hanya Ingin Kau Tahu. Mudah-mudahan ada bahagia dan tetap semangat ya untuk Anda yang masih setia dengan segala rutinitasnya. Ditunggu partisipasi para pendengar semua tanpa terkecuali melalui jalur telepon biasa ataupun yang mau gabung di jalur telepon WhatsApp, bahkan yang ingin mengirimkan atensinya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi sini panas.
0: Panas, diademkan dengan lagu dangdut ya. ini ada Dara Ayu, Sedap Betul, Sylvia Ma, Loko Mara, Mirnawati, Bunga Dahlia, Malagata, Bagai Kristal Kaca, Ina Sintia, 5 Menit Lagi, Irfan Mansur, Bukan Sandiwara, Nais Larasati, Takdir, Mimi Farah, Lelah Berjuang Sendiri, Reza Zakaria, Lautan Dusta, Ona Sutra, 9 Lubuk, 9 Kolam, Fethi Vera Yang Sedang-Sedang Saja, Rita Sugiarto Cerai, Fania Putri Akhir Cerita Cinta, Inul Daratista Cinta Ilusi. Mau yang mana?
1: Sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine Ditoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Irwan, Nasrun Bintang Pratama, Putra Tenga, Om Botak, Ibu, Bunda El, Bunda Lili, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, dari A sampai Z ya.
1: Dibungkus rapi.
0: Dibungkus rapi, siap.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Oke, terima kasih kembali ya untuk Ibu Maslia yang sudah gabung. Ibu Ellen di mana Edu? Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Aisyah. Apa kabar?
0: Baik. Kabar saya baik, Bun. Gimana sebaliknya?
2: Kabarku juga baik, apalagi sudah bergabung dengan Pro Satu Fakfak, senang sekali.
0: Apalagi kalau kebagian lagu ya, lebih senang lagi.
2: Iya, apalagi saya mau ambil yang 5 menit lagi.
0: Boleh.
2: Asik. 5 menit lagi. Dia mau datang menjemputku.
0: Oke deh.
2: Salam-salam ya, Bang. Kebetulan kepalamu, Ibu Ellen jadi menado. Salam pertama buat Mbak Aisyah. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Lanjut, salam ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Selamat siang, salam kasih, diberkati. Ada Ibu Putri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga. Ada Bunda Rosna juga di Fakfak. Selamat siang, salam sehat. Ada Pak Putra Tenga di Fakfak. Selamat siang, salam sehat. Bang Lai di Kaltara juga. Selamat siang. Ada Bang Cliff juga di Manado. Ada Bung Kasanova yang lagi monitor atau tidak. Ada ponakanku juga yang lagi monitor. Salam sehat. Ada satu lagi ya. semua-semua Jo yang menyatu hati di pukul satu fakfak di mana saja berada. Mm-hmm. Selamat siang, salam sehat, diberkati untuk Mbak Aisyah. Mm-hmm. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kembali kasih untuk Ibu Ellen di Manado. Bang Atus di Ternate, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Aisyah di sini Bang, apa kabar?
3: Oh Mbak Aci, apa kabar Mbak Aci?
0: Aisyah.
3: Oh Aisyah, oh Mbak Aisyah.
0: Kabarnya sehat ya Bang ya?
3: Mbak Aisyah.
0: Kabar saya baik.
3: Ya.
0: Kabar saya baik.
3: Ah iya. Ujit apa? Ada lagi istirahat panas jadi. Mm-mm. Sudah banyak yang lewat Mbak Aisyah.
0: Bang Atus penelpon ketiga.
3: Kedua ini ya, berarti
0: penelpon ketiga salam. Baru ya. Baru-baru buka jalur nih putaran
3: oh,
0: ketiga
3: ya.
0: Nih.
3: Salam dulu.
0: Boleh.
3: Salam buat Mbak Aisyah, selamat berserpan sehat selalu, panjang umur selalu. Mm-hmm. Salam buat orang rumah yang lagi istirahat, Tanda Maria, Mbak Diki, Agustin. Terus buat rekan-rekan Abang Atis yang mau masuk, ada Pak Junaidi Ambon, Nona Fika, Bunda Es, Bunda Natalia. Mm-hmm. Dan fans-fans lain-lain sudah yang selalu bergabung di Pro Satu Kesayangan Radio Fakfak. Mm-hmm. Buat rekan-rekan Abang Atis di Kupas juga semuanya. Mm-hmm. Lagu apa nih yang mau di-play Mbak Aisyah?
0: Ada Peti Pera yang sedang-sedang saja, Ine Sintia 5 menit Aisyah lagi sedang.
3: Mana-mana sudah lewat. Aku siap-siap buat baiknya saja kalau di play nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ternate kita ke Jambi. Selamat siang Bang Andi. Halo. Halo. Halo. Halo, halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali Bang Andi di Jambi.
4: Kak siapa?
0: Aisyah di sini.
4: Oh, ya, terima kasih.
0: Hmm. Apa kabar?
4: Lagunya dekat. Wah.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
4: Masih hujan kan sudah surat hujan panas sana.
0: Kenapa?
4: Sudah datang hujan kan di sana?
0: Belum. Di sana gimana sebaliknya?
4: Sama sih, sudah 2 bulan lebih kabut asap. Hmm. Banyak orang bakar hutan.
0: Hmm. Mudah-mudahan segera turun hujan ya, harapan kita semua nih.
4: Iya.
0: Oke.
4: Aku lagu apa nih Kak?
0: Ada Dara Ayu Sedap Betul, Selviama Lokok Marah, Mirnawati Bunga Dahlia, Malagata Bagai Kristal Kaca, Irfan Mansur Bukan Sandiwara, Nais Larasati Takdir, Mimi Farah Lelah Berjuang Sendiri, Reza Zakaria.
4: Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur, oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
4: Yang pertama buat kakak, buat selalu lancarnya, panjang umur, murah rezeki, selalu minuman Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Terus buat Dika, Dika Liabu, salam sayang Dika kalau lagi berteman monitor, semoga Dika baik-baik di sana. Mm-hmm. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dan selalulah on time dalam bekerja, karena kejujuran adalah kunci kesuksesan dalam berkarir. Ada percayalah omong kakak, kalau kita kemana-mana kita akan selamat selang. Mm-hmm. Kerja dengan baik, kerja dengan selalu on time dalam bekerja. Terus buat sahabat Kepulauan Tengah, Bunda Uma yang ada di Momere, salam sehat pagi selalu, Bu Utri, Pak Fendi, Bunda Tria, Kak Esther Rita di Manado, salam sehat, salam bahagia buat semua yang sahabat dari A sampai Z. Salam persahabatan yang udara buat kita semua, semoga kita selalu lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih.
0: Amin.
4: Kakak.
0: Oke, iya. Selamat siang kembali ya. Kembali kasih untuk beberapa penelpon yang sudah gabung.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Ih, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, aladong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud tera seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu eh, dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Aku serius yang ku bilang tadi ke Trada ini.
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba eh.
3: Give it up. Breakdown. 1, 2, 3.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Bank Sultra, tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Foto asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari artikel banksultra.co.id berjudul Perkuat Hubungan Industrial yang Harmonis. Manajemen dan Serikat Karyawan Bank Sultra tanda tangani Perjanjian Kerja Bersama atau PKB pada 20 Januari 2026. Melansir banksultra.co.id, diketahui bahwa Bank Sultra mengadakan program tabungan berhadiah periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2026. Program ini ditujukan kepada nasabah yang melakukan penempatan fresh fund dan bersedia melakukan pemblokiran dana sesuai ketentuan yang berlaku.

0: sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang sudah gabung lagi, silakan. Selamat siang Bang Putra Tengga.
2: Halo Mbak Aisyah, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cakep, Dangdut adalah kita. Bagaimana nih Bang Putra, lagi ngapain?
2: Lagi santai.
1: Wih, lagi santai.
2: Dengar radio.
1: Sambil mengharapkan hujan toh, sama seperti saya.
2: Itulah
1: Mbak Aisyah, lama sekali nih Bang Putra ya.
2: Lama nih Mbak Aisyah.
1: Iya, sambil menanti turunnya hujan, Bang Putra mau dengar lagunya siapa nih?
2: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia. Bunga Dahlianya buat siapa?
2: Oke, bersama Mbak Aisyah yang lagi siaran, selamat bertugas, tetap semangat, dan juga selalu sama keluarga.
1: Amin.
2: Dan juga ada dari Ibu Ellen di Manado, ada juga Bunda Natalia, Bang Ler di Kalimantan Utara, kemudian ada juga Ratna, Bang Klik juga, juga ada Ibu Ani, juga Bunda El dan juga Nana Fika, semua di Manado, Benicio juga, Bang Jodudin, kemudian ada Atus juga, ada juga Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Yonos, Bang Darin, Pak Saban, juga Mbak Lili, Bang Yoga, Nuceli, Bu Rosna, Bang Upa, Pak Ustadz juga, kemudian ada juga Ahmad Irwan, Ibu Ali, juga ada Hadi, ada Inman, juga ada Ibu Farida, ada Panasri, Bintang Pratama, Mas Ria juga, kemudian ada Bang Luhut, Bapak Edi Putri, Bang Cuti Kamame, Bang Giri juga, Bang Putra Mus, dan juga ada Bang Marcel, ada juga Bang Andi di Kalikaliabu, Bang Merona, dan semua-semua sudah dirangkul saja ya di atas. Semoga terhibu selalu, dan juga salam kompak, sehat bersama keluarga.
1: Iya.
2: Oke Mbak Aisyah, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali kasih untuk Bang Putra Tengga yang sudah gabung. Berikutnya Bunda Ima di Maumere, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ade Aisyah.
1: Iya Bun, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Kabarnya Bunda selalu baik, sehat Ade. Semoga sebaliknya ya Ade Aisyah.
1: Alhamdulillah.
3: Selalu dalam keadaan yang sehat, semangat.
1: Iya, semangat juga untuk
3: Sekalipun
1: Bunda.
3: Sekalipun cuaca di Maumere ya sangat panas membara jadi.
1: Sudah turun hujan belum Bun di situ?
3: Belum Ade, sudah 3 bulan sudah.
1: Berarti kita sama-sama menanti turunnya hujan.
3: Iya dong, satu atap lagi.
1: Satu atap. Oke Bun.
3: Ade Aisyah, iya, lagu apa yang Ade Aisyah siapkan buat Bunda?
1: Ada Dara Ayu, Sedap Betul, Selfie Ama, Loh Kok Marah, Malah Agatha Bagai Kristal Kaca.
3: Kok Marah?
1: Loh Kok Marah.
3: Iya.
1: Oke deh, salamnya untuk siapa?
3: Oke, salam-salam pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Buat Bang Andi bersama Mbak Dika, selamat siang, semoga akur-akur selalu, Tuhan memberkati. Spesial buat Putra Tengga, selamat siang Putra Tengga aku tersayang. Apa kabar di sana? Semoga sehat selalu di sana ya Putra. Putra, setetes air mata dan doa dapat memberikan kesembuhan dan kesehatan. Tolong direnungkan. Itu aja Ade Aisyah, selamat siang dan terima kasih.
1: Kembali kasih untuk Bunda Ima di Maumere sudah gabung, dan Bunda El di Manado, selamat siang.
4: Selamat siang sayang Aisyah.
1: Iya Bun, Bun sayang juga, apa kabar?
4: Ya sehat bahagia sayang.
1: Alhamdulillah. Silakan Bun. Lagi ngapain siang ini? Santai kah?
4: Apa duduk-duduk santai?
1: Oh, duduk-duduk santai. Pas ya, dengerin lagu dangdut. Tapi jangan lupa badannya digoyang-goyang gitu.
4: Iya, betul. Lebih-lebih. Pasal begitu.
1: Oke, Bun, mau pilih lagu apa? Mau salam-salam dulu?
4: Nanti Aisyah pilih aja, sudah.
1: Oke, siap, Bun. Oke, salam ya buat siapa nih?
4: Kami akan pertama tentu buat Aisyah sayang. Selamat tinggal, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia bersama, diberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut sama Kakak Lili, salam sehat. Ada Rani di Ternate juga, salam sehat. Pernama Sari Kuasai Barat, semuanya salam sehat. Ibu Rosna, Ibu Ami, Bunda Mas Tia juga di Palembang, salam sehat. Ami yang ada di Matado juga, Pak Jumaji di Ambon, ada Bang Anto, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Jik, Bang Ami, ada Pak Tengah, Pak Ucang di Bau-Bau, sana juga ada Bang Yunus, ada Bang Pratama, Pak Waring, Pak Muta, semuanya ada Andi di Batang, Andi Judistira di Lampung, semuanya salam sehat di Kita Junai di Ambon, salam sehat ikut ratenya semuanya,
1: iya.
4: Salam sehat di keluarga masing-masing. Aisyah sayang,
1: iya, Bunda,
4: yang 100% Indonesia banget.
1: Oke, Bun, kembali kasih ya untuk Bunda El di Manado, doa dan ucapan yang sama juga. Berikutnya di Bandung, Kak Ahmad Irwan. Halo.
5: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Jatuh. Irwan Ahmad ini.
1: Oh, Kang Irwan Ahmad. Oke. Ya. Lagi ngapain, Kang? Lagi santai kah? Atau
5: ini
1: lagi
5: sampai nelpon ke Mbak Aisyah sambil merokok di sini kan duduknya. Duduk-duduk manis lah di sini ya.
1: Duduk-duduk kan manis. Itu. Ingin dengar lagunya ya. Siapa ini?
5: Ada lagu ini enggak? Oh, lagu dan
1: lagunya siapa?
5: Lewaldi.
1: Lewaldi tidak ada nih, Bang. Mudah-mudahan jumpa berikut ya. Tersedia di playlist, mudah-mudahan. Ini yang ada Dara Ayu, Sedap Betul, Malagata Bagai Kristal Kaca, Nais Larasati Takdir, Mimi Farah. Yang mana?
5: Nais Ati.
1: Oh, Nais. Ini juga ada Ona Sutra, ada Rita Sugiarto. Tetap Nais ya.
5: Rita Sugiarto apa?
1: Rita Sugiarto Cerai, Tak Mampu Bersamamu.
5: Ah, oh, udah aja. Yang itu mana? Kan diriku menjadi janda. Cina kan gitu.
1: Oh, Takdir dari Nais.
5: Itu satu kampung dengan saya, Nais.
1: Oh, gitu ya.
5: Takdir, cina gitu. Bukan takdir jadi janda, mat sengaja. Gitu.
1: Oke. Okay.
5: Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa nih?
5: Yang barusan ada siapa?
1: Yang baru tadi ada Bunda El di Manado.
5: Bunda El, saya kan baru bergabung soalnya ini kan baru badai air, kan di sini baru duhurnya, di sana udah lewat kan itu aja.
1: Iya.
5: Buat Bunda El, buat Bu Farida, buat Bunda Christine, Bunda Ima, ada juga Ibu Masriah ya, Ibu Masriah, Ibu Rosna itu kan. Ada juga buat Bu Ali dan buat Putra Tengah, kan. Ada juga buat Om Botak, Pak Nasrun, Pak Darwin, Pak Hambali. Ada juga buat Bang Andi Yudhistira ya, Bang Luhud. Ada juga Pak Bintang Pratama, kan. Ada juga buat siapa lagi? Buat Pak Tajudin, buat Nyong Klip, dan buat semua aja, ya. Mbak Aisyah, spesialnya mah buat Kang Deddy Mulyadi aja lah.
1: Oke deh.
5: Yang ada di Jawa Barat.
1: Mudah-mudahan beliaunya lagi pantau.
5: Iya. Kepati jalan ke kota itu kan.
1: Cakep.
5: Ke barat jalan Ungaran itu kan. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
1: Buaya darat ya.
5: Makasih ya.
1: Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih untuk Kang Ahmad Irwan atau Kang Irwan Ahmad.

Lewat lagu ini saya berikan juga ya buat yang sudah mengirimkan atensinya. Assalamualaikum Mbak Aisyah, dangdut adalah kita bersama RRI Fak-Fak. Ini mau salam-salam buat teman-teman di Pro 1 RRI Fak-Fak yang lagi monit di hari ini. Semoga sehat selalu semua, amin. Salam untuk teman-teman dari A sampai Z. Minta lagu Kambai Pa. Yang lagi tugas, makasih udah baca SMS dari Ibu Rosna di Jalan Cendrawasih. Okay, terima kasih untuk Ibu Rosna. Mudah-mudahan ada bahagia ya dengan beberapa pilihan lagu dangdut berikut ini.

0: Kawan, mana uang itu biasa saja kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal .
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang . Kalau benang pengaman tera jelas atau tera ada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

Batik khas Papua dikenal dengan warna-warna yang cerah. Padahal selama ini batik selalu identik dengan warna yang kalem dan cenderung gelap. Namun, hal ini sepertinya tidak berlaku untuk batik khas Papua. Karena warna-warna yang digunakan adalah warna cerah seperti merah, hijau, dan

0: Itu tadi ya suara merdu dari seorang Nais Larasati lewat lagu berjudul Takdir, lagu lama ya. Siapa tahu ada di antara pendengar yang suka dengan lagu itu dan masih hafal lirik demi lirik ya, sekiranya bisa mengobati ya rindu Anda akan lagu-lagu dangdut lawas. Saya kembali menanti suara Anda di 0811 495 9490. Ada siapakah gerangan? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Aisyah yang cantik dan hati yang paling baik.
0: Hai, ucapan yang sama juga nih untuk Bang Marcel di ND. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat selalu. Tapi cuaca di ND ini lagi mendung-mendung, tapi tidak berarti hujan.
0: Tapi mudah-mudahan turun hujan ya. Sudah berapa lama?
1: Itu sudah yang diharapkan hujan? Tapi sudah berapa hari mendung-mendung, cerah kembali gitu. Tapi hati Bang Marcel lagi cerah ceria karena bisa gabung lagi di Pro 1 RRI Park.
0: Oke deh. Mau pilih lagu kah Bang Marcel?
1: Kalau lagu ya langsung ikutin aja.
0: Oh, ikutan
1: Aisyah
0: aja.
1: Pilih aja.
0: Oke. Salamnya ya.
1: Pertama kali untuk Aisyah bersama operatornya, terus untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan
0: Amin.
1: Bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang Agus, Bang Yunus. Terus untuk Andi di Jambi, Andi di Lampung, terus Ibu Christine, Bunda El, terus untuk Vika, Ibu Anggreni, terus Ibu Ratna, terus untuk Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan. Singkatnya semua, ya Bunda Ima di Momere, singkatnya semuanya pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat. Semoga Mbak Aisyah sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bang Marcel di ND. Untuk Ibu Rosna yang tadi sudah mengirimkan atensinya, ditunggu suaranya ya di nomor yang sama tentunya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ani Baisa.
0: Oh, Ibu Ani di Manado ya. Ibu Ani sudah lama sekali nih tidak ikutan gabung.
2: Maksudnya bukan selama, mungkin baku dari nanti ini baku apa dengan Mbak Aisyah.
0: Siap. Atau yang mungkin gabung ya, tapi tidak kebagian ya. Karena antri mungkin.
2: Baku nanti ini ketemu dengan Mbak Aisyah.
0: Kabar sehat, Bun?
2: Iya, apa itu judulnya lagu apa ya? Apa sih tadi?
0: Darah Ayu sedap betul.
2: Darah Ayu apa judulnya?
0: Darah Ayu sedap betul.
2: Nah, itulah.
0: Itu ya. Okay.
2: Itulah.
0: Iya. Salamnya untuk siapa nih, Bu?
2: Oke, lanjut. Oke, mengirim salam pertama-tama buat Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ini tuh seperti Darah Ayu, Mbak Aisa yang tugas. Mbak juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kalian tercinta di rumah. Terus mengirim salam yang terlewat tadi ada salam dari Bang Marcel, salam kenal, salam bahagia bersama keluarga. Ada salam dari Ibu Esti di Manado, ada salam dari Pak Junaidi juga Ambon, ada salam dari Ibu Farida juga, ada salam dari Pak Nasrun juga, ada salam dari Bang Gus juga, ada salam dari Putra Tengah yang punya takpak, ada salam dari Ibu Ima juga, ada salam dari Ibu Christine juga. Pertama-tama aja soalnya ini jauh kurang, mungkin sudah detik-detik terakhir. Oke, kembali saya tugas.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Untuk Ibu Ani di Manado sudah gabung bersama kami dan Bunda Christine bisa dicoba kembali ya di nomor yang sama tentunya, dan untuk para pendengar lainnya yang masih ingin gabung lagi bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ada Mal Agata bagai kristal kaca, Mimi Farah lelah berjuang sendiri, Riza Zakaria lautan dusta, Ona Sutra 9 lubuk 9 kolam, Rita Sugiarto cerai, Fania Putri akhir cerita cinta, Inul Daratista cinta ilusi. Itu dia beberapa lagu dangdut yang masih ada. Dan tentunya bagi para pendengar yang belum ikutan tadi, boleh ikutan di 0811-495-9490. Siapa tahu ada di antara Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Oke, sambil menanti kembali ya partisipasi Anda, kita dengarkan dulu pilihan lagu dari Ibu Ani di Manado.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

adik-adik, bapak mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: 43 menit berlalu ya dari pukul 14 siang hari ini. Teruntuk Ibu Christine dan juga Kakak Dika di Taliabu, bisa dicoba kembali ya di jalur telpon. Ingin ikutan, ada beberapa pilihan lagu dangdut di suasana hari ini. Berikut di jalur telpon WA. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang kembali Ibu Esther Lita di Manado. Betul?
1: Ya. Iya. Betul sekali.
0: Betul sekali, tidak salah.
1: Kalau boleh tahu dengan bahasa
0: yang Aisyah di sini, Bun.
1: Ah? Aisyah.
0: Iya. Ya, apa kabar, Bun? Ya.
1: Kabar alhamdulillah sehat, Mbak Aisyah. Aisyah juga ya sehat?
0: Iya, sehat, Bun. Sama seperti Bunda.
1: Amin. Lagu.
0: Oh, lagu. Lagu yang tersedia ada Malagata ya. Bagai Kristal Kaca. Mimi Farah, Lelah Berjuang Sendiri. Reza Zakaria, Lautan Dusta. Ona Sutra, Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam. Rita Sugiarto, Cerai. Fania Putri, Akhir Cerita Cinta. Inul Daratista, Cinta Ilusi. Mau yang mana?
1: Cerita cinta aja.
0: Cerita cinta, Akhir Cerita Cinta itu judulnya.
1: Oh, Akhir Cerita Cinta.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Bun?
1: Salam-salamnya tentu buat Mbak Isa. Semangat ya hari ini.
0: Iya,
1: semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bersama keluarga. Terus menyapa pertama buat mewakili dari Manado, ada Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ani. Ibu Ani ini sudah bergabung atau belum ini?
0: Ibu Ani di mana nih?
1: Terus Tanda Ayu. Ibu Ani di Manado.
0: Oh, sudah
1: Ibu
0: ikutan Ani tadi.
1: Oh, sudah ikutan. Yang imut-imut suaranya toh. Terus itu sahabat saya itu,
0: oh,
1: Mbak Isa.
0: Oke.
1: Terus nanti kalau dia gabung besok-besok sampaikan salamku. Mungkin dia tidak monitor ini.
0: Mudah-mudahan tidak lupa ya.
1: Insya Allah ya, amin. Terus ada Bang Luhut, ada Bang Andi di Batam, terus ada Bang Andi di Jambi, terus ada Pak Anwar, lupa saya Pak Anwar mana, yang ada di Forest juga, yang sering gabung ke bagian salam. Terus ada Data Judin yang Minahasa. Terus semua aja dibungkus. Kalau orang Belanda bilang dibungkus. Oke, Mbak Isa tetap semangat ya. Makasih Bun sudah ke telepon. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Esther Lita. Berikutnya Kakak Dika di Taliabu, selamat siang. Halo. Iya, dangdut adalah kita. Kakak Dika di Taliabu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarku baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar di sana?
0: Kabar saya juga baik nih, Kakak Dika.
2: Iya, amin. Iya, request lagu dari Ilusi Cinta. Cinta Ilusi ya.
0: Cinta Ilusi dari Inul Daratista.
2: Iya, Kak.
0: Iya.
2: Salam tetap buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam saya. Ibu Putri bersama Pak Freddy di Merauke. Salam sehat. Terus Ibu Natalia, Ibu Ima, Putra Tengah. Yang tadi barusan turun ya, Ibu Eterlita ya.
0: Betul.
2: Penalih dari Dika. Buat semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Buat kakak yang bertugas, terima kasih atas waktu dan jalur ya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Dika. Berikutnya, halo, selamat siang Bunda Christine.
3: Selamat siang. Halo, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Isa.
0: Iya, Bun, apa kabar?
4: Aduh, puji Tuhan, baik-baik sayang. Terlambat gabung, Mbak Isa baru pulang, lagi sibuk banget.
0: Lagi sibuk, yang lagi sibuk nih ya.
4: Iya, makanya makanya saya bilang coba-coba dulu monitor, barangkali masih bisa gabung. Ah, masih bisa.
0: Iya.
4: Nggak apa-apa. Nah, ada lagu apa, Mbak Isa?
0: Ini kebagian atau salam-salam aja nih. Ada dua lagu yang akan saya putarkan nanti.
4: Oke, oke, nggak apa-apa.
0: Maaf ya, Bun ya.
4: Oke, salam-salam ya. Yang pertama, iya, nggak apa-apa. Buat Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat siang. Ada Bang Cut, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, terus ada Ibu Mas Lia juga ya. Ada juga Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nur Cael Puros, Naya Ciguria Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan juga ya, Bang Iwan, Bung Andi di Batam, terus ada Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada juga Marcel, Hadia, ada Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada Bung Cliff yang ada di Manado ya, bersama Ibu Ellen juga di Manado, Ibu Ani Kota Mabagu, Bunda Ima. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Isa, dari asam pesetan tanpa terkecuali. Mbak Isa tetap semangat untuk okay, selalu bahagia selalu ya Mbak Isa, doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah. Makasih, selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Aisyah? Kabar saya baik ya. Ini dari Dika. Iya, tadi sudah ikutan gabungnya di jalur telepon. Lagunya Cinta Ilusi. Salam untuk Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang juga untuk Ibu Utri sekeluarga di Merauke, Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Ayu Masohi, Putra Tenga, dan semuanya yang bergabung di Pro 1 RRI Fakpak. Untuk kakak selamat tugas, terima kasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali untuk kakak Dika yang sudah gabung di jalur telepon dan mengirimkan atensinya. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung di siang ini, insya Allah esok ya, Anda bisa ikutan lagi. Dan saya kiri kebersamaan kita di Pro Dangdut dengan menghadirkan dua lagu masing-masing dari Fania Putri, kemudian ada Inul Daratista. Jangan lewatkan dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak Fak pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari Berita. Hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Rabu 30 September 2026. Saya Siti Nuraisa. Hasil kajian tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Kabupaten Fakfak mulai diarahkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan tahun 2027. Laporan Anwar Lamohan.
2: Tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Fakfak mulai memberikan hasil kajian mengenai potensi kawasan transmigrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan tahun 2027. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masur Kamudi mengatakan, tim yang berada di Fakfak memiliki tugas melakukan riset terhadap potensi yang terdapat di kawasan transmigrasi. Kajian tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai dapat dikembangkan untuk mendukung masyarakat. Sejak berada di Fakfak pada Agustus 2006, tim ekspedisi Patriot telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berkolaborasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari proses tersebut, berbagai rumusan program dan kebijakan mulai disampaikan kepada pemerintah daerah.
3: Banyak rumusan-rumusan kebijakan maupun program yang sudah mereka tawarkan yang kemudian bisa kita jadikan rujukan untuk program kegiatan pada saat penyusunan dokumen anggaran di tahun 2027.
2: Menurutnya hasil kajian tersebut tidak hanya penting bagi dinas transmigrasi tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan transmigrasi. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan tim ekspedisi Patriot. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga.
3: Pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini.
2: Ia berharap hasil penelitian tim ekspedisi Patriot dapat menjadi modal bagi pemerintah dalam mengembangkan Bomberai Tomage dan Weri Sahare. Temuan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kampung dan distrik lain di Kabupaten Fakfak sesuai potensi masing-masing. Anwar melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Fakfak mulai melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial dengan turun langsung ke lapangan karena dinilai adanya ketidaksesuaian data penerima. Laporan Januardi.
4: Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya membenahi sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan sesuai kondisi real masyarakat di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadalilah Hadalia, mengatakan pembenahan data dilakukan setelah pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang bersumber dari APBN dengan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Menurutnya, data tersebut masih ditemukan belum sepenuhnya sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Fakfak. Hal itu terlihat dari adanya warga dengan kondisi ekonomi rendah tetapi masuk dalam desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan, sementara warga yang kondisi ekonominya telah meningkat justru masih tercatat dalam desil rendah dan menerima bantuan.
5: Kita belajar dari penerima manfaat yang bersumber dari APBN, kita melihat masyarakat kita dengan data yang ada, data yang disajikan oleh BPS ke Kemensos yang diaplikasikan kemudian dalam bentuk bantuan sosial. Nama-nama yang ada di situ sesungguhnya tidak mencerminkan kondisi realnya masyarakat Kabupaten Fakfak. Apa jadinya? Ada masyarakat kita yang sesungguhnya ada di level terendah, tapi desilnya ada di desil tinggi, sehingga dia tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, ada juga masyarakat yang sesungguhnya secara ekonomi dia ada menengah ke atas, tetapi dia masuk di desil rendah, sehingga dia dapat bantuan. Dari inilah kasus yang kita lihat, sehingga mulai hari Senin kemarin tanggal 28 September ini, kami kumpul semua data penerima manfaat yang bersumber dari APBN itu, kemudian kami verifikasi kembali ke lapangan. Mau di tidak mau kami harus jemput bola, turun lapangan, kita bawa turun untuk mengklarifikasi. Benar enggak? Masyarakat seperti ini, kondisinya dia seperti ini. Sehingga langkah itu kami lakukan. Sekaligus, kita akan jadikan acuan untuk data perbaikan. Sesuai dengan arahan kementerian, bahwa data ini bisa kita ambil, kemudian kita verifikasi lewat BPS. Mudah-mudahan dengan setelah kita mengambil data ini, kita bisa duduk bersama dengan BPS dan petugas-petugas kementerian dalam ini pendamping PK untuk mengkroncek supaya kita bisa perbaiki data masyarakat.
4: Sementara untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak, Sadali menjelaskan pendataan dilakukan melalui mekanisme dari tingkat kampung. Data masyarakat calon penerima terlebih dahulu dibahas melalui musyawarah kampung, kemudian diteruskan kepada kepala kampung, distrik hingga dinas sosial.
5: Kemudian terkait dengan data untuk bantuan sosial bersumber dari APBD. Dari pengalaman itu, untuk APBD kami turun lapangan langsung. Kami turun jemput bola, ambil data di lapangan. Maksudnya lapangan ini bahwa kami jemput bola sampai di tingkat kampung-kampung, musyawarah kampung, kemudian di ACC, baru datanya itu kemudian dikumpul di kepala desa berdasarkan hasil musyawarah itu, kemudian dari kepala desa kemudian secara struktur dikirim ke distrik dan di distrik teruskan ke kami. Itu dari data. Sementara untuk tindak lanjut pemberian bantuannya, kami turun langsung membawa sampai ke tingkat kampung berdasarkan data yang ada dan kami menyerahkan kepada nama-nama yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah desa tadi. Tujuannya apa? Supaya bantuan atau bansos ini tepat sasaran.
4: Sadali menambahkan, proses penyaluran bantuan APBD juga dilakukan dengan turun langsung ke kampung berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Januardi melaporkan.
1: Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan wilayah Bumrai Tumage dan Weri Saharei melalui kolaborasi bersama tim ekspedisi Patriot yang diturunkan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
2: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutma Surur Kamudi, ketika ditemui RRI menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan transmigrasi di daerah ini. Kabupaten Fakfak saat ini memiliki dua kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Bumrai Tumage dan Weri Saharei. Dijelaskan, transmigrasi Bumrai Tumage telah berdiri sejak 1997 dan proses pembinaannya telah selesai. Kawasan tersebut kini berkembang menjadi wilayah pemerintahan Distrik Bumrai dan Distrik Tumage yang di dalamnya terdapat sejumlah kampung.
3: Kawasan transmigrasi di Tanah Papua ini kurang lebih ada 10 kabupaten kota yang ada diprogramkan kawasan transmigrasi. Dan untuk Kabupaten Fakfak itu ada 2 lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi. Yang pertama itu kawasan transmigrasi Bumrai Tumage dan yang kedua itu kawasan transmigrasi Weri Saharei.
2: Sementara kawasan transmigrasi Weri Saharei baru diusulkan dan ditetapkan pada 2015 lalu. Menurutnya, pengembangan kedua kawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menurunkan tim ekspedisi Patriot untuk membantu mengkaji potensi kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Untuk Kabupaten Fakfak, tim ekspedisi Patriot dari Universitas Hasanuddin ditempatkan di Weri Sahare, sedangkan tim dari Universitas Pajajaran Bandung bertugas di Bomberai Tomage.
3: Kedua kampus besar ini dengan jumlah personil kurang lebih 240 orang yang di dalamnya terdiri dari para alumni dari dua kampus tersebut ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk datang ke kawasan-kawasan transmigrasi dan termasuk di Kabupaten Fakfak.
2: Tim tersebut telah berada di Kabupaten Fakfak sejak Agustus 2026 dan menjalankan berbagai kegiatan riset serta pendekatan kepada masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kawasan transmigrasi. PLT Disnaker Trans berharap keberadaan tim ekspedisi Patriot dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kawasan tersebut. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil kajian sebagai dasar pembangunan program sesuai kebutuhan masyarakat. Anwar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak terus melakukan pembenahan data penerima manfaat bantuan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadalila Hadalia mengatakan pembinaan sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Fakfak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sadali menjelaskan proses pembinaan data juga harus menyesuaikan dengan batasan waktu dan pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Ia menyebutkan berdasarkan aturan operasional, kegiatan turun ke kampung dalam waktu pendataan hanya dapat dilakukan maksimal sekitar 2 hingga 3 hari. Waktu tersebut dinilai sangat terbatas apabila harus digunakan untuk mengambil data secara keseluruhan dalam satu wilayah distrik.
5: Kalau persoalan waktu, udah barang tentu kita butuh waktu panjang. Tetapi kerja pemerintah ini kan ada batasan waktu. Kenapa? Ada kaitan dengan unsur pembiayaan. Di dalam aturan, untuk kita turun operasional di dalam kamp, dalam daerah itu maksimalnya 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari ini udah barang tentu waktu sangat terbatas untuk kita ambil data di keseluruhan di satu wilayah distrik. Sehingga kita tidak akan sempurna untuk langkah awal, tapi minimnya kita sudah memulai untuk membenahi dengan ukuran pertama data penerima manfaat yang tadi yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos, itu dulu yang kita verifikasi. Ketika itu sudah terverifikasi, itu akan jadi dasar kita bahwa data yang ada kita sudah perbaiki dan itu data awal kita untuk kemudian kita sempurnakan di tahun berikut.
4: Ia menambahkan proses pendataan tersebut mencakup 142 kampung yang tersebar di 17 distrik, sementara saat ini sudah memasuki triwulan keempat dan masih terkendala sumber penganggaran untuk operasional turun ke kampung. Januardi melaporkan.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Sadali Lada Halia mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan awal penerima bantuan sosial secara bertahap di sejumlah distrik di Kabupaten Fakfak. Pendataan tersebut diawali dari wilayah yang berada di sekitar perkotaan sebelum dilanjutkan ke distrik lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan pendataan akan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun dengan tetap mempertimbangkan kondisi alam dan akses menuju wilayah sasaran. Faktor cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pendataan berikutnya.
5: Pendataan awal kita start kemarin dari Fakfak Timur Tengah, hari ini Fakfak Timur, kemudian berikutnya ke distrik-distrik yang lain. Nanti kita bagi schedule, kita memperhatikan kondisi alam juga. Sesungguhnya kita bisa mulai dari arah ke arah, tetapi hari ini kondisi masih belum bisa terlalu bagus untuk kita tempuhi karena jarak pandang terlalu dekat, sehingga kita lebih prioritaskan dulu di daratan yang ada di distrik-distrik yang ada sekitar kota dulu. Kayuni, kemudian Kokas, kemudian kita ke Kramamongga, baru kemudian kita menyusul sampai ke daerah Tomang.
1: Sadali mengatakan setelah menyelesaikan pendataan di wilayah sekitar kota, tim akan melanjutkan ke sejumlah distrik lainnya hingga wilayah distrik Tomagi. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kampung Tanama terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha ayam petelur yang dikelola masyarakat. Salah satu dukungan yang diberikan berupa penyediaan pakan dan vitamin bagi ayam petelur pada kelompok-kelompok yang tersebar di wilayah kampung. Sekretaris Kampung Tanama, M. Ali Rumoning, mengatakan pengadaan pakan ayam petelur dan vitamin telah dilakukan oleh pemerintah kampung. Bantuan tersebut kemudian diantar langsung ke lokasi kandang yang berada di masing-masing wilayah RT. Menurutnya, program tersebut mencakup seluruh kelompok usaha ayam petelur yang ada di Kampung Tanama. Saat ini terdapat 6 kelompok yang mendapatkan dukungan penyediaan pakan dan vitamin untuk menunjang keberlangsungan usaha mereka. Ia menjelaskan perkembangan usaha ayam petelur yang dikelola masing-masing kelompok hingga saat ini berjalan dengan baik. Pemerintah kampung juga belum menerima laporan mengenai kendala berarti yang menghambat pengelolaan usaha tersebut. Hasil produksi telur dari kelompok peternak kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung pendapatan kelompok. Sebagian telur yang dihasilkan dijual kepada masyarakat, sementara sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh anggota kelompok. Pemerintah Kampung Tanama berharap usaha ayam petelur tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan berupa pakan dan vitamin diharapkan mampu menjaga produktivitas ayam sekaligus memperkuat program ketahanan pangan kampung secara berkelanjutan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Papa Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya. Khususnya untuk Kabupaten Fakfak

0: 101.
1: Pendengar, Anda telah mengikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pilihan lagu hiburan dan informasi hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak sore ini. Kebersamaan kita di hari terakhir ya, di bulan September tahun 2026. Untuk Anda yang saat ini masih setia dengan segala rutinitasnya, kami punya informasi terkait kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak diprediksi berada pada kategori tidak sehat pada hari ini 30 September hingga esok 1 Oktober 2026 berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2.5 merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Nilai ambang batas atau NAB PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Pada Rabu hari ini, Fak-Fak termasuk dalam wilayah yang diprediksi memiliki kualitas udara kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 berada pada rentang 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik. Selain Fak-Fak, kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara itu, sejumlah daerah lainnya seperti Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau diprediksi berada pada kategori sedang dengan konsentrasi PM2.5, 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Pendengar, masyarakat di wilayah yang diprediksi mengalami kualitas udara tidak sehat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk, terutama bagi kelompok masyarakat yang sensitif terhadap polusi udara. Paparan terhadap partikulat PM2.5 perlu diminimalkan dengan mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dari instansi berwenang.

0: kenapa sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.

0: saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Berikut untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, updatean informasi dari luar negeri yang kami kutip dari laman rri.co.id tentang Malaysia mulai memulangkan hampir 1.500 pengungsi dari kalangan etnis Rohingya ke Myanmar. Meski begitu, PBB dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa kondisi di sana masih belum aman. Pemerintah Malaysia menyatakan pemulangan tersebut dilakukan secara sukarela. Puluhan bus dengan pengawalan polisi tiba di sebuah stadion dekat Pangkalan Angkatan Laut Lumut, Malaysia pada Selasa kemarin, 29 September 2026. Para pengungsi diperkirakan menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke pangkalan dan diangkut ke Myanmar melalui jalur laut. Gelombang kekerasan pada 2017 menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga. Sejumlah kelompok hak asasi manusia menggambarkan kekerasan pada 2017 sebagai genosida. Di sisi lain, Myanmar tidak secara resmi mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang memiliki akar lokal di negara tersebut. Pendengar, Bangladesh menjadi negara yang menampung pengungsi Rohingya terbanyak dengan jumlah lebih dari 1,2 juta orang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, Myanmar telah menyetujui penerimaan kembali 5.000 warga Rohingya. Hampir 1.500 orang yang dipulangkan pada tahap pertama merupakan bagian dari kelompok tersebut. Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengatakan, dua kapal perang Myanmar dan satu kapal rumah sakit akan digunakan dalam proses pemulangan. Badan PBB untuk pengungsi, UNHCR, mengatakan tidak terlibat dalam operasi pemulangan tersebut. Lembaga itu menilai konflik dan kekerasan yang masih berlangsung membuat kondisi untuk pemulangan yang aman dan bermartabat belum tersedia.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Jangan lewatkan ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30, kemudian pada pukul 17 ada cek fakta. Informasi dari dunia kesehatan, pendengar, ini terkait kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia hingga September 2026. Namun, informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah juga memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Ini menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih sesuai pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PDM09. Positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kemenkes juga memantau influenza A H3N2 subklade K yang ramai disebut superflu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk diketahui ya, ada perbedaan antara influenza A dengan flu biasa. Pendengar, influenza A merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utama influenza A dan flu biasa terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit. Flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak. Influenza A umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak juga dapat disertai mual, muntah, atau diare. Batuk pada influenza A cenderung kering dan menetap, sedangkan batuk pilek biasa lebih sering disertai pilek serta bersin. Nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat dibandingkan flu biasa. Perbedaan lainnya yakni tipe A memiliki banyak subtipe dan dapat menginfeksi manusia serta berbagai hewan. Influenza B umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Penularan influenza A dapat berlangsung melalui partikel pernapasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Virus juga dapat berpindah melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, atau wajah. Penderita dapat menularkan influenza A sejak sehari sebelum gejala muncul hingga 5-7 hari setelahnya. Pada anak-anak atau orang dengan imunitas lemah, periode penularan tersebut dapat berlangsung lebih lama. Namun, diagnosis influenza A tidak cukup berdasarkan gejala karena keluhannya dapat menyerupai infeksi saluran pernafasan lainnya. Dokter dapat mempertimbangkan gejala, riwayat paparan, pemeriksaan fisik, serta tes swab jika diperlukan. Penanganan influenza A bergantung pada kondisi pasien. Masyarakat perlu memperhatikan ya tanda bahaya seperti sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, dan muntah terus-menerus. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, memakai masker ketika sakit, menerapkan etika batuk, dan mengurangi kontak dekat. Masyarakat juga perlu menjaga kebersihan diri, serta menghindari berbagi barang pribadi. Informasi dari dunia kesehatan ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kagak begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

Pendengar, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat mengunjungi rumah Indonesia Asian Games Jepang 2026 pada Selasa kemarin 29 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wamenpora menegaskan pentingnya peranan olahraga dalam mempererat persatuan bangsa. Kunjungan Wamenpora dilakukan usai Leo Roli Karnando Daniel Martin mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 ketiga untuk kontingen Indonesia. Leo Daniel membawa peluang emas setelah berhasil membungkam wakil Cina Lang Weikeng Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Suasana di rumah Indonesia tampak akrab dan hangat. Para atlet yang telah menyelesaikan laga disuguhi berbagai sajian kuliner khas Nusantara. Keberadaan rumah Indonesia Asian Games di Nagoya bukan sekadar menjadi pusat koordinasi dan pelayanan kontingen. Rumah Indonesia menjadi wadah silaturahmi serta dukungan moral bagi seluruh atlet merah putih yang tengah berlaga di Asian Games 2026.

Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat penting, baik bagi alam maupun bagi kehidupan manusia. Mereka mendukung keanekaragaman hayati laut, melindungi garis pantai, menyediakan sumber mata pencaharian, dan bahkan berperan dalam pengembangan obat-obatan. Melindungi terumbu karang sangat penting, karena mereka adalah salah satu ekosistem paling berharga di bumi. Meskipun hanya menutupi sekitar 1% dasar laut, terumbu karang memiliki dampak luar biasa besar bagi lingkungan dan manusia. Keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem laut. Inilah kenapa kita perlu menjaga terumbu karang dari kerusakan. Tak hanya melindungi biota laut, terumbu karang juga berperan mengurangi pemanasan global. Kerangka kapur kalsium karbonat yang dihasilkan karang lewat proses metabolismenya berperan menyerap rantai karbon di lautan. Dari situlah peran terumbu karang dalam mengurangi pemanasan global bisa terjadi. Terumbu karang jadi rumah untuk banyak biota laut. Ada banyak sekali ikan yang berenang di antara terumbu karang yang cantik. Salah satunya adalah ikan karang. Setidaknya ada lebih dari 4.000 spesies ikan karang di seluruh dunia. Selain ikan, ada beberapa spesies kura-kura juga penyu yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Mereka akan bertelur di daratan yang lokasinya dekat dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menyerap energi ombak dan gelombang badai yang bisa menjangkau pantai. Jika terumbu karang tidak pernah ada, mungkin kita tidak akan bisa berkunjung liburan ke pantai berpasir yang indah. Jadi, bisa dibilang terumbu karang adalah perlindungan alami untuk garis pantai yang ada di dunia. Terumbu karang menjadi salah satu sumber pangan yang penting bagi jutaan orang di dunia. Jadi, keberadaan terumbu karang penting bagi upaya ketahanan pangan kita. Namun, tantangannya adalah tetap menjaga dan mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan tanpa merusak terumbu karang yang sudah ada.

Pondering saat ini memiliki beragam medium dan modus. Modus penipuan diantaranya berkedok memenangkan hadiah, pinjaman digital ilegal, tautan berisi malware atau virus, berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs web atau aplikasi palsu, jual beli, berkedok amal, lowongan kerja palsu, arisan daring, dan lain sebagainya. Berikut ini tips agar terhindar dari penipuan daring. Yang pertama, gunakan layanan atau aplikasi untuk mengecek kepemilikan atau reputasi nomor telepon. Cek nomor rekening.

Jika Anda menjadi korban penipuan, segera hubungi pihak bank atau aplikasi uang elektronik untuk adukan penipuan. Laporkan juga ke pihak kepolisian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk mengikuti ruang layanan masyarakat sore ini berisikan satu radiogram berasal dari Panitia Turnamen Sepak Bola Wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fak-Fak. Radiogram ditujukan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Fak-Fak. Isi radiogram sehubungan dengan kegiatan Turnamen Sepak Bola Wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 perlu disampaikan. A. Ketentuan permainan. 1. Permainan adalah atlet dengan usia minimal 16 tahun ke atas yang dibuktikan dengan dokumen pendukung fotokopi KTP atau kartu pelajar atau dokumen pendukung data diri lainnya dan pas foto ukuran 3x4. 2. Pemain yang didaftarkan maksimal 22 orang dengan 4 orang ofisial, yakni manajer, pelatih, asisten pelatih, dan tim medis. 3. Tim yang memiliki pemain dari luar daerah Kabupaten Fak-Fak hanya dibatasi 5 orang yang didaftarkan. B. Waktu pelaksanaan kegiatan 24 Oktober 2026 sampai dengan 3 November 2026. C. Ketentuan pendaftaran. Tanggal pendaftaran 29 September 2026 sampai dengan 5 Oktober 2026. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Ceki, Bidang Pemuda dan Olahraga, Lantai 2. Waktu pendaftaran pada jam 9 pagi sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Narahubung Johan M. Kabes 0821 9984 6600. Sekali lagi 0821 9984 6600. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian, radiogram ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat.

0: Sehat.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak mama pace-mace dimanapun kamu berada, perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Maaf ya kak, tadi adik tidak sengaja memecahkan gelas kesukaannya kakak.
1: Tidak apa-apa dek, nanti kita beli gantinya lagi ya. Dek, tolong ambil bukunya kakak dong di kamar.
0: Oke. Terima kasih ya kak, sudah bantu membersihkan kamarnya adik. Kakak yang terbaik deh.
1: Iya, sama-sama. Lagian, kita kan harus saling tolong-menolong.
2: Kata maaf, tolong atau terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi mengajarkan banyak hal kepada kita. Dengan pengamalan tiga kata penting ini, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang memiliki sopan santun, etika, dan rasa hormat terhadap hal-hal di sekitar. Yuk, biasakan diri mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: And then there were known. Novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun, suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu, mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were None adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were None karya Agatha Christie.
3: Esensi buku Lo Satu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Pendengar, kebersamaan kita di hari ini di penghujung bulan September 2026 tentunya ada sejumlah peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya di hari ini 30 September di Indonesia diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Mengenang tragedi nasional tahun 1965, di mana sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Dan pada hari ini, masyarakat diimbau mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Selain itu, pendengar, di hari ini juga merupakan Hari Penerjemahan Internasional, peringatan resmi dari PBB untuk menghargai peran penting para penerjemah dan profesional bahasa dalam menjembatani komunikasi antar bangsa. Ada pula Hari Podcast Internasional. Ini merupakan perayaan global ya, untuk merayakan perkembangan media podcast serta menghubungkan para pembuat dan pendengar konten audio digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

banjirop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjirop juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjirop ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjirop tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang

ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Inspirasi.

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Trans Studio. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Trans Entertainment. Informasi lowongan tersebut berbeda dengan informasi lowongan yang dibagikan akun Instagram resmi Trans Entertainment @live@trans entertainment mengenai lowongan yang dibuka Trans Entertainment beserta posisi spesifik, lokasi, dan persyaratannya.

0: 101.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Pemama Pace-Mace dimanapun kan berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu Inggris bernama John Thornton mengajukan paten untuk pemampat udara panas. Alat ini menggunakan udara panas yang dipompa ke dalam sebuah selang

pemuda bernama George T. Samson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika listrik, dan

Untuk menciptakan budidaya tanaman yang unggul dan berkualitas, perlu metode untuk menghasilkan varietas baru. Caranya, menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat unggul dari masing-masing tanaman tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengambil serbuk sari dari satu tanaman dan memindahkannya ke putik tanaman lain dan varietas baru yang berkualitas. Sehingga hasil panen meningkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan. Dengan teknik ini, para peneliti dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

17 menit berlalu ya, dari pukul 17 mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi. Ya sih, ruang dengar Anda di suasana sore hari ini yang masih setia dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat ya untuk semua tanpa terkecuali. Namun jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker. Bagi pendengar yang di daerah Anda kualitas udaranya tidak baik-baik saja. Ya, pendengar, untuk informasi berikut ini ada informasi dari dunia hiburan. Ini film berjudul Siti si Vampir. Ini merupakan film komedi yang resmi merilis trailer perdananya menjelang tayang di bioskop Indonesia. Film ini bercerita kehidupan anak muda, kesenjangan sosial dan pilihan hidup melalui kisah seorang perempuan yang berubah menjadi vampir. Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra.

diproduseri Kenny dan Selerina Judisari, dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Untuk Anda yang ingin mengetahui sinopsis dari film ini, Anda bisa baca selengkapnya melalui rri.co.id.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan

0: semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu yang baru berlalu dari Radini dengan Sampai Nanti, membawa kita pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, Anda bisa akses melalui rri.co.id. Nah, pendengar, kalau tadi ya informasi dari dunia perfilman, berikut ini ada informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, tentang potensi gelombang tinggi. BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode dari kemarin 29 September hingga 2 Oktober 2026. Ketinggian gelombang diperkirakan kisaran 1,25 hingga 4 meter, sehingga kondisi laut menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran. Potensi gelombang paling tinggi, yakni 2,5 hingga 4 meter, diperkirakan terjadi di sejumlah kawasan Samudra Hindia. Wilayah yang masuk dalam pemantauan tersebut di antaranya perairan Barat Aceh, Barat Lampung, Selatan Banten, Selatan Jawa Tengah, Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Selatan Jawa Timur, Selatan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sementara itu, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang muncul di wilayah perairan lainnya, beberapa di antaranya Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Nias, Barat Mentawai, Barat Bengkulu, Selatan Jawa Barat, Selatan Bali, Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Samudra Pasifik Utara Maluku, Papua Barat Daya, Laut Arafuru. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika atmosfer dan pola angin yang berkembang di sekitar wilayah Indonesia. Angin di utara ekuator secara umum bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 20 knot. Ini seperti kata BMKG dalam keterangannya di laman resminya pada Rabu hari ini. Sedangkan di selatan ekuator, BMKG menjelaskan angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 25 knot. BMKG juga memantau keberadaan bibit siklon tropis 92W yang berada di sekitar 15,6 derajat lintang utara dan 97,8 derajat bujur timur, tepatnya di kawasan Laut Andaman dekat pesisir Myanmar. Sistem tersebut menjadi salah satu bagian dari kondisi sinoptik yang dipantau dalam periode peringatan gelombang tinggi tersebut. Kecepatan angin tertinggi, BMKG menjelaskan, terpantau di kawasan Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu hingga Lampung serta Laut Arafuru. Kombinasi antara angin yang cukup kuat dan kondisi gelombang dapat meningkatkan risiko bagi berbagai jenis kapal yang beraktivitas di laut. Peringatan tersebut menjadi penting karena tingkat risiko pelayaran berbeda bergantung pada jenis kapal yang digunakan. Perahu nelayan perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Untuk kapal tongkang, kondisi yang perlu diwaspadai terjadi ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sementara kapal feri menghadapi risiko ketika kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

51 menit berlalu ya dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Fak-Fak sore ini Rabu 30 September 2026 dengan berbagai segmen yang telah dihadirkan untuk Anda sejak awal suara kita pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa pamit mundur, selanjutnya nanti rekan Juleka Waulat temani Anda dari pukul 18 hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Mendatang kami hadirkan zona religi teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu religi islami dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan

Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita bersama di zona petang, bagi Anda kaum muslimin muslimah yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Temani ruang dengar Anda pendengar, ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi dalam Fakfak malam ini. Menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghormati perbedaan, memberikan akses yang setara, serta membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan masyarakat yang inklusif, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi.

Pendengar, setiap 30 September bangsa Indonesia memperingati G30 SPKI, peristiwa kelam yang merenggut nyawa para perwira TNI Angkatan Darat pada 1965. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution menjadi sasaran utama tetapi berhasil lolos dari upaya penculikan. Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Sumatera Utara, dan awalnya berniat menjadi seorang guru. Menurut BPKD Jakarta, ia diterima sebagai kadet coro pada 1940 dan menjadi letnan 2 tentara kolonial Belanda. Dilansir Kementerian Kebudayaan Kemenbud, Nasution adalah perwira militer tertinggi kedua pada Revolusi Nasional setelah Jenderal Besar Sudirman. Ia memimpin Divisi Siliwangi di Jawa Barat dan menjadi Panglima Markas Besar Komando Jawa pada 1948-1949. Nasution dikenal sebagai pencetus konsep perang rakyat semesta yang hingga kini masih mempengaruhi strategi militer Indonesia. Angkatan perang tidak boleh mendominasi proses politik, ujar Jenderal AH Nasution dikutip dari laman Kemenbud dalam pidato 1963 Rabu 30 September 2006. Pada 1962, Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan posisinya di Angkatan Darat digantikan Ahmad Yani. 3 tahun kemudian, pada 1965, ia menjadi sasaran utama penculikan para jenderal oleh gerakan 30 September. Dini hari 1 Oktober, pasukan dari 4 kompi ABRI, termasuk unsur Cakrabirawa, mendatangi rumah para jenderal. Para ajudan Nasution berhasil dilucuti oleh pasukan yang menyerbu rumahnya di Jakarta. Nasution berhasil meloloskan diri dengan memanjat tembok taman rumahnya menuju kediaman Duta Besar Irak di sebelahnya. Ia melompati dinding batas kedutaan besar Irak sebagai target utama para penculik saat itu. Sang jenderal ditembaki saat memanjat tembok lalu jatuh dan mematahkan pergelangan kakinya. Ia berbaring diam di taman kedutaan besar Irak selama sekitar 3 jam hingga situasi dianggap aman. Pasukan penculik justru membawa ajudan Nasution, Letu Pierre Tendean, karena dikira mirip sang jenderal dalam gelap. Tendean kemudian dibunuh di lubang buaya bersama para jenderal yang diculik. Putri Nasution, Ade Irma Suryani yang berusia 5 tahun, tertembak dan meninggal 5 hari kemudian. Project Leaflet mencatat 6 jenderal tewas dan jenazah mereka dibuang ke sumur tua di lubang buaya. Sumur pembuangan jenazah itu ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Melansir laman BPKD Jakarta, para korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965 setelah penggalian. Pilar Kebangsaan mencatat Nasution meninggal di Jakarta pada 6 September 2000 dalam usia 81 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 6 November 2002 dan dianugerahi gelar pahlawan.

0: kalau orang baru, kalau dia baru masukin pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji, biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya pasti anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui kerjasama LPPRRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak. Di akhir berita, kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Fak-Fak terkait Fak-Fak Rai Terbaik pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026. Saya Julaika Wawulat, inilah Buletin Berita, Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui kerjasama LPPRRI Fakfak bersama Pengadilan Negeri Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPPRRI Fakfak bersama Pengadilan Negeri Fakfak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS sebagai langkah memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Fakfak Rabu 30 September 2026 dengan kerjasama diarahkan pada penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan peradilan. Kepala LPPRRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, RRI siap menjadi jembatan komunikasi antara Pengadilan Negeri Fakfak dengan masyarakat di wilayah hukumnya.
2: Bagi RRI Fakfak, kerjasama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Yang menambahkan informasi mengenai hukum, pelayanan peradilan, hak dan kewajiban masyarakat serta berbagai program pengadilan perlu disampaikan secara luas dan mudah dipahami. Karena itu, RRI Fakfak siap menyediakan ruang siaran dan program edukasi yang dapat menghadirkan pihak Pengadilan Negeri sebagai narasumber. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Elias Eko Setio mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut karena dapat menjadi sarana memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Ia menyebut dirinya siap menjadi salah satu narasumber di RRI dan nantinya dapat diikuti oleh hakim lainnya sesuai waktu dan kesempatan.
3: Karena dengan edukasi kami, nanti saya pertama sebagai narasumber mungkin bisa diikuti dengan hakim-hakim lain yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memberikan edukasi tersebut. Gunanya untuk masyarakat di Fakfak tahu tentang hukum ya.
1: Ia juga menjelaskan edukasi hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan, termasuk persoalan pemalangan dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, Pengadilan Negeri Fakfak juga akan memberikan informasi mengenai persoalan hak ulayat agar masyarakat memahami ketentuan dan pembuktian yang berlaku.
3: Yang mana kita juga akan memberikan informasi edukasi, yang mana hak ulayat yang benar itu seperti apa, bukan hak ulayat yang mengaku-ngaku atau komunal, tapi harus dibuktikan dengan penerbitan di BPN, itu yang benar.
1: Melalui kerjasama tersebut, RRI Fakfak dan Pengadilan Negeri Fakfak berharap edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi ini diharapkan membantu masyarakat memahami hukum, pelayanan peradilan serta hak dan kewajiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Tim yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran tersebut telah menjalankan berbagai kajian sejak tiba di Fakfak pada Agustus 2026. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, tim Patriot telah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sejumlah perangkat daerah. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah. Menurutnya, tim Patriot Universitas Hasanuddin ditempatkan di kawasan transmigrasi Weri Sahari, sementara tim Patriot Universitas Pajajaran ditugaskan melakukan pendampingan dan kajian di kawasan transmigrasi Bomberai Tomagi. Ia mengatakan hasil kajian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerjasama antara OPD dan tim yang berada di lapangan. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bahan perumusan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Banyak urusan maupun bidang yang mereka sudah kaji, oleh karena itu lewat kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini, sehingga menjadi modal dasar untuk kita membangun masyarakat kita yang ada di kawasan transmigrasi.
0: Keberadaan tim ekspedisi Patriot di Fakfak dijadwalkan berlangsung sekitar 4 bulan untuk menjalankan tugas riset dan pendampingan. Pemerintah daerah berharap seluruh kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Bombrai, Tomage, dan Weri Sahari, serta menjadi bahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Sepanjang Januari hingga September 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak telah menangani 173 perkara. Laporan Januardi.
5: Saudara, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Papua Barat mencatat sebanyak 173 perkara yang masuk sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, perkara yang ditangani terdiri atas gugatan dan permohonan dengan berbagai jenis perkara. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari, mengatakan dari total 173 perkara tersebut, sebanyak 65 perkara merupakan gugatan. Sebagian besar perkara gugatan yang masuk berkaitan dengan persoalan perceraian. Sementara itu, sebanyak 108 perkara lainnya merupakan permohonan. Menurutnya, jenis permohonan yang ditangani cukup beragam, mulai dari penetapan ahli waris, isbat nikah, pengesahan nikah, hingga permohonan perwalian.
6: Jadi kalau total perkara yang masuk sampai saat ini sekitar 173. Jadi 173 perkara itu komposisinya tuh ada 65 tuh perkara gugatan, rata-rata tuh gugatan cerai ya. Cerai kalau selebihnya tuh 108. 108 tuh rata-rata permohonan. Jadi permohonan ini komposisinya juga beragam, ada permohonan ini penetapan ahli waris, ada permohonan isbat nikah, pengesahan nikah, kemudian ada juga permohonan perwalian untuk mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat. Jadi dari Januari sampai September ya sekitar segitu total perkara yang kami tangani di Pengadilan Agama Fakfak ini.
5: Ahmad mengatakan dari total perkara yang masuk tersebut, sekitar 90% telah diputus oleh Pengadilan Agama Fakfak. Menurutnya, proses penyelesaian perkara terus dilakukan hingga seluruh perkara yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
6: Jadi 173 itu dari perkaranya semua ini sudah diputus sudah sekitar 90% sudah diputus semua. Jadi sudah ada penyelesaian dari kasusnya tersebut, namun kebanyakan itu berhasil dikabulkan, tapi ada yang beberapa perkara pihaknya tuh mencabut perkaranya, mungkin karena kurang persyaratan administrasinya atau memang perkaranya tidak dapat diterima, jadi sehingga putusan akhirnya tuh ya tidak dapat diterima ataupun dia mencabut sendiri perkaranya. Selebihnya perkaranya sudah putus semua dan alhamdulillah sampai sekarang untuk putusan kami itu belum ada yang mengajukan upaya hukum.
5: Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang telah diputus dikabulkan oleh majelis hakim. Namun terdapat pula perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan maupun dinyatakan tidak dapat diterima karena sejumlah alasan termasuk persoalan persyaratan administrasi. Hingga kini belum ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding atas pengutusan Pengadilan Agama Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak tidak selalu berjalan dalam waktu singkat. Salah satu perkara yang membutuhkan waktu lebih panjang adalah perkara perceraian. Kembali dilaporkan Januardi.
5: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari, mengatakan perkara yang berkaitan dengan kebendaan seperti waris, wakaf, infak, sedekah, serta sengketa tanah atau bangunan berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Menurut Ahmad, perkara kebendaan biasanya memerlukan proses pemeriksaan yang lebih panjang karena berkaitan dengan objek berupa tanah, bangunan, maupun harta lainnya. Namun, sepanjang tahun 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak belum menerima perkara kebendaan yang dimaksud. Ia menjelaskan perkara kebendaan seperti waris, wakaf, infak, dan sedekah yang berkaitan dengan benda atau materi hingga saat ini belum tercatat masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak. Dengan demikian, perkara yang membutuhkan waktu relatif lebih panjang saat ini lebih banyak berasal dari perkara perceraian atau permohonan tertentu.
6: Yang mungkin yang ngambil waktu untuk diselesaikan tuh mungkin perkara kebendaan, Pak. Kebendaan, waris, yang objeknya tuh tanah atau bangunan. Nah, itu mungkin bisa mengambil waktu. Tapi kebetulan lagi selama tahun ini untuk perkara kebendaan tidak ada yang masuk. Jadi untuk perkara kebendaan seperti waris ya, wakaf atau infak, sedekah dan lain-lain terkait benda-benda atau materi itu sampai sekarang di Pengadilan Agama belum ada masuk perkara tersebut. Jadi perkara yang kebanyakan mengambil waktu itu cuma perkara perceraian atau permohonan lainnya. Tapi ada pun beberapa jenis perkara meskipun perkara cerai, tapi pihaknya itu, si suami atau istrinya tuh dia tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses panggilannya tuh juga memerlukan kolaborasi dari RRI.
5: Ahmad mengatakan perkara dengan pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya tersebut menggunakan mekanisme panggilan gaib. Setelah perkara didaftarkan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil melalui mekanisme tersebut sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Dalam kondisi itu, pengadilan dapat langsung melakukan pemanggilan dan persidangan tetap dapat dilaksanakan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir setelah pemanggilan dilakukan secara patut. Januar dimelaporkan.

Masyarakat Kabupaten Fakfak masih harus mengantri air bersih di keran umum PDAM hingga larut malam. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan air bersih warga meningkat di tengah keterbatasan pasokan air akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan RRI di salah satu keran umum PDAM Selasa malam 29 September 2026 menunjukkan warga datang membawa berbagai wadah untuk mengambil air. Sebagian warga memilih mengantri pada malam hari karena harus menjalankan pekerjaan dan aktivitas masing-masing pada siang hari. Salah seorang warga, Jufri, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa mengambil air pada malam hari setelah menyelesaikan aktivitas pada siang hari. Menurutnya, waktu malam menjadi pilihan bagi warga yang memiliki pekerjaan atau kegiatan aktif pada siang hari. Dikatakan kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditunda. Karena itu warga tetap berusaha mendapatkan air meskipun harus menunggu hingga malam dan menghabiskan waktu untuk mengantri. Kondisi tersebut juga membuat sebagian warga harus menyiapkan wadah air dan mengatur waktu agar dapat memperoleh pasokan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Bagi warga yang tidak sempat mengikuti antrean, membeli air menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ketersediaan air bersih dapat terus diperhatikan sehingga masyarakat tidak harus mengantri hingga larut malam. Mereka juga berharap pasokan air dapat lebih mudah diperoleh, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas dan pekerjaan pada siang hari.

0: Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan sebagian besar perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Fakfak didampingi oleh kuasa hukum. Namun hingga saat ini belum terdapat perkara yang diajukan banding terhadap putusan pengadilan. Menurut Ahmad, setiap perkara gugatan yang diputus oleh pengadilan agama pada dasarnya memiliki kesempatan untuk diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa tidak menerima putusan tersebut. Ia menjelaskan banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak setelah adanya putusan pengadilan. Namun keputusan untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding kembali pada pihak yang berperkara.
1: Perkara bagian besarnya juga didampingi oleh kuasa hukum, namun kalau bandingnya sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau biasanya banding tuh semua perkara kita di sini bisa dibanding ya, perkara gugatan tuh bisa dibanding semua. Cuman kembali lagi putusan kami menurut pihaknya tidak usah diajukan upaya hukum lagi, sehingga kalau tidak diajukan upaya hukum lagi, jadi putusan kami itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diajukan kalau telah melewati tenggat waktu tertentu.
0: Ahmad menambahkan apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum hingga melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jam Sostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Lalu seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan singkat PLT Kepala Disnakarat Trans Fakfak Lut Masrur Kamudi.
1: Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan penerimaan Jam Sostek Award tahun 2026 oleh BPJS Ketenagakerjaan se-Papua Barat tahun 2026, di mana pada tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Papua Barat, karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentang. Dilihat dari angka dan jumlah cakupan orang yang dilindungi, Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi di Papua Barat yang melindungi para pekerja rentang di 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Samaun Dahlan dan juga Bapak Wakil Bupati Donatus Limbit Kendit untuk melaksanakan perintah undang-undang oleh pemerintah pusat untuk melindungi semua pekerja rentang yang ada di Kabupaten Fakfak. Dilihat dari pencapaian yang diperoleh, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk ke depan dalam perlindungan ketenaga kerjaan. Kita berupaya semaksimal mungkin, bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

0: maupun para penjual-penjual sayur musiman itu dikategorikan sebagai pekerja rentang. Sehingga ke depan di tahun 2027 kami dari dinas juga berharap kepada pemerintah distrik, pemerintah kampung untuk membantu kami untuk sama-sama kita verifikasi kembali data peserta yang terdaftar sebagai peserta yang dilindungi oleh pemerintah melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Harapan kami ke depan masyarakat bisa membantu kita pemerintah untuk sama-sama kita maksimalkan program maupun niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Fafak ini sehingga cakupan maupun sasaran itu bisa benar-benar dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian informasi singkat berkaitan dengan Jam Sostek Award 2026.
1: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak

0: ikut senjata. Mereka tidak ikut. Terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir tanah. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati, dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan, dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini ada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Fakfak malam ini pendengar, yang nanti jelang pukul 20 atau di jam 8 malam.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Baik, mendatang saya ajak Anda, kita ikuti drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman, aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: kaget kulihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kakak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: My God! Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman akan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Baru saja kita ikuti drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Temani ruang dengar Anda di Ngobras malam hari ini. Ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti membawa kita ke pukul 21 saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkuat riset dan inovasi untuk menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Penguatan riset tersebut salah satunya diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi di Indonesia. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan penanganan penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya melalui penegakan hukum dan layanan kesehatan. Menurutnya, proses rehabilitasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar pemulihan dapat berjalan secara optimal. Arief menjelaskan, rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba perlu mencakup pemulihan fisik dan mental, pendidikan, pembentukan karakter hingga peningkatan keterampilan. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar peserta rehabilitasi memiliki bekal untuk kembali ke tengah masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri. BRIN juga akan mendampingi dan mengkaji efektivitas berbagai program rehabilitasi yang telah berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran serta memberikan dampak yang terukur. Penguatan riset dan inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan rehabilitasi di Indonesia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi sudah berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat lebih dari 19,8 juta transaksi telah diproses dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial, Perlinsos Digital. Transaksi tersebut diproses melalui sistem penghubung layanan pemerintah SPLP. Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafid mengatakan, berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, digitalisasi Perlinsos telah melayani sekitar 5,4 juta kepala keluarga KK. Menurut Mutia, capaian tersebut menunjukkan piloting Perlinsos Digital telah menguji SPLP melalui transaksi nyata. Hal itu menjadi bagian dari persiapan pemerintah menuju implementasi secara lebih luas. SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antar instansi pemerintah. Sistem tersebut mendukung proses validasi data agar berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Mutia mengatakan, SPLP menjadi bagian penting dalam membangun interoperabilitas antara sistem pemerintah melalui pertukaran data antar instansi. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kembali kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 21 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Hasilnya di mas ini ya Pak? Kalau 1 minggu
5: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzrian Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Betul, Pak.
9: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
9: ya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
9: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya asip.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, debaga bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019
11: tidak pernah.
10: Sebelumnya jaksa penuntut umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
17: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
16: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
18: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman total 200 untuk mereka melukis.
16: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
20: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
20: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
21: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
20: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
22: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
23: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
22: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
0: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Yuto Sunset masih berasap.
22: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
2: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
22: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter

0: dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
1: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovered, it's two games and 3 days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking to them. So.
2: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 94,9 MHz, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti warta berita sentral Pro3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendian 72 Fak-Fak. Teman di ruang dengar Anda, baik ada pilihan lagu-lagu daerah dan juga informasi kami hadirkan dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam. Hari ini Rabu, hari terakhir di bulan September kita ya, 30 September. Dan nanti kami informasikan di pukul 22 Anda dapat ikuti acara Ruang Rindu Nasional, menghadirkan bintang tamunya. Ini keren banget bintang tamunya ini, salah satu artis favorit saya ya. Masih tetap eksis di Atik CB. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune di Pro1 RRI Fak-Fak. Anda bisa ikuti Ruang Rindu Nasional pada pukul 22 atau di jam 10 malam yang akan disiarkan Pro 1 seluruh Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadli Zon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Hal ini dikatakan Menteri Kebudayaan juga mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Katulistiwa KSK yang digelar beberapa hari lalu. KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 digagas Richard O bersama Takeshi Ichiki. Bagi Menteri Kebudayaan, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Menurutnya, penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra. KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Menurutnya, sastra ini adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan. Menteri Kebudayaan berharap ekosistem sastra Indonesia, mulai dari sastrawan, komunitas sastra, festival, penerbit, dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan. Kerjasama untuk menyukseskan program-program dari pemerintah.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti Ruang Rindu Nasional dan malam hari ini bintang tamunya adalah Atik Sibi. Acara ini akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.
1: Tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar. Penanganan dilakukan secara bertahap.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan. His besar dari bintang tamu
0: kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah ya ya ya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu lo Mbak Atik lo.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih, Mbak Atik, ayo Mbak Atik, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: Tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Opo?
1: Berarti enggak,
2: rahasia opo?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, masih
0: sering
2: masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada itu.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang mikirnya, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi. Di mana
2: provokator ruang rindu ya?
0: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nyembah.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak
0: Ati, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Kita berdiri ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang mungkin ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Hari Mukti aja.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti sore itu. Terserah Boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar. Terserah Boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah itu. pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya, apa itu kalau terserah Boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang, bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Oh, terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya,
2: kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Tol-Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam.

0: Siap.
1: Kota ke kota
2: tembunan. Siap, oke.
1: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
2: Okay, oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
1: 1988 kalau enggak salah itu.
2: Siap.
1: Oke. Okay. Oke, okay, saya salam-salam ya.
2: Silakan tiga.
1: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
2: Oke, baik.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
2: selamat
0: Ahmad.
2: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap, selamat malam, silakan.
3: Bagi rindu memori lewat lagu.
2: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
3: Halo, Mbak Atik Sebe.
2: Halo juga. Apa?
3: Selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
2: Nanti disampaikan.
3: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
2: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock? Ya?
2: Oke. Okay.
3: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
2: Atik? Oke, okay, siap.
3: Mohon pencerahannya.
2: Siap, nanti dicerahkan.
3: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
2: Tiga orang,
0: Mas.
3: Tiga orang, juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
2: Okay.
3: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat.
0: Siap.
3: Dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
4: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad Abdullah.
2: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
0: Favoritnya?
4: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
2: Mbak, 12 km, Mbak.
4: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak, pantesan yo stamina nih.
2: Iya ya.
4: Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
4: Oh, tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
2: Seriusan 10.
0: Bener, selama berbulan-bulan.
4: Iya, 10 gunung dalam 2 bulan.
2: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
2: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
4: Iya.
2: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mas.
4: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
2: lady rocker gitu ya.
4: Dulu siapa ya Ita?
0: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
4: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
4: pop ya.
0: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yeah, yang pertama kali ngejulukin.
4: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita dijuluki lady rocker.
4: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lady rockers gitu.
0: Itu awalnya.
2: Oh baik. Yes, terus ada Bang Kendi di Toli-Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya Mbak.
4: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
4: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
0: Child Brothers.
4: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung sama band CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
4: kan Ita?
0: Pernah diiringi di Kediri,
4: yang kamu
0: Mbak.
4: Sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah, iya benar.
2: Berarti Mbak Ita yang rock ya.

0: Di, iya, dia lebih rock lah, punya grup, punya grup rock ya,
1: rasio
0: kan,
1: rock
0: ya?
1: Band, rasio rock band. Iya mbak. Itu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
2: Child
1: Bang
2: Brothers,
1: Kendi tadi.
0: Iya, ya, Child Brothers gitu, karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
0: masih,
1: ya? Masih eksis,
0: turun temurun
1: ya?
0: Lah, iya iya.
1: Dari Kediri ya mbak Ati ya.
0: Iya, dari Kediri. Kediri.
2: Oke, okay. Berarti enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan si Bi Band, dengan si Bi Band, Mbak Ati.
0: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih, Mas.
0: Yang bukan, mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
2: beda ya.
0: Udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa, anak-anak mereka kayak gitu
1: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
2: Oke.
1: Siap
2: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja, aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
0: Oh, kadang ya, kadang-kadang, tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi, tapi untuk temen gitu, untuk temen.
1: Yang paling sering di kedutaan ya mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
0: dulu,
1: di sana
0: dulu,
1: ya.
0: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
1: kayaknya
0: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh mbak Ati, di setiap ada acara
0: di kedutaan,
1: ya, betul.
0: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi begitu. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
2: Kan ibu rumah tangga gimana? Kok pengangguran ya, gimana?
1: Ibu rumah tangga mbak.
0: Pengangguran
1: mbak
0: lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara mbak.
0: Terima honornya cuma dari suami.
2: Terima. Ya, ya, ya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
0: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
2: Siap Mbak Ati.
0: Ita.
2: Siap.
0: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Jangan. Oke. Siap. Kita
0: santai kok ya.
2: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab nyanyi dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampaiin
1: Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya,
2: gimana.
1: Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah
1: betul
2: mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
1: Cecep AS.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84 betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak,
1: aduh
2: mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang iya begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: rhyme ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke okay, ya. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat
0: Uni
1: malam.
0: Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya
1: di Sumatera Barat. Masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh,
0: Solo.
1: Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar.
1: Ya, ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
5: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanjung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: buat jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
5: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengen sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang
4: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih lo Mbak. Aduh
4: Chris, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus di pusat itu lagunya di pukul satu loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Budi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati? Katanya apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ya, ke IKN, IKN katanya diundang Pak Dit, Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: aku juga pengennya
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan aku sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
2: terima kasih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh playlist Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak melihat konser-konsernya lagu-lagunya Avril Lavigne lah untuk orang-orang terdut, bonat bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak? Rumpis,
2: sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina. Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya aja suwe.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Sing-sing.

0: Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
1: Gila ya. Benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
2: masih dong Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
1: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
2: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya
2: siapa ya bilang?
0: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
2: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
1: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
2: Konser mulu Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
0: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu, kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya, ageism.
1: Jadi
0: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya. Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesak ya baru.
0: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Kapan bikin lagu baru gitu?
0: Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
2: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
0: iya,
2: umur
0: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, enggak yang apa, yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa, dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini.
0: Terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
1: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
0: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya? Aku
1: 4
2: ingat.
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ah, enggak
1: tahulah. Pokoknya itulah ya.
2: Yang jenenge pikun.
0: Sopo pernah.
1: Iya.
0: Iya, sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal lu enom.
0: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia sopo gue.
1: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
1: Oke. Okay.
0: Itu lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa lama
2: sudah
1: gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
1: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 Bani tahun ya Mbak.
0: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Gak bisa bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya aku. Ampun, ora iso aku.
1: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa.
1: Oh, anak dia
0: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh begitu.
2: Bukan. Oh bukan ya?
1: So tahu lagi.
2: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan lancar.
0: Ngarang ya aku. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
1: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut cek sendiri asalnya plus
0: lu. Kali iya.
1: Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu, Mbak. Jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang duit.
0: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik CB selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik CB tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini
1: ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak

0: malam Mbak Tisibi, sehat-sehat selalu Mbak Ti ya. Mbak Tisibi, saya pengagum Mbak Ti ini, terutama lagunya Terserah Boy. Ini okay. lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
1: Oh, okay.
0: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh ya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ti lakukan di Amerika selain jogging yang luar biasa 12 kilo? Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
2: Berarti keturun artinya ke
1: diangkat gila. Ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan gitu.
1: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
2: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
1: Waduh.
2: Indahnya okay. memori penuh rasa simpan di hati.
1: Mbak Ti kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
1: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
2: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
2: Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
1: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
2: Oke, Mbak Ati siap.
1: Siap ya.
3: Silakan.
1: Okay. Pertanyaan pertama.
2: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
1: Perawat Muda.
2: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
1: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
2: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Di. Coba diinget-inget.
2: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih. Piu.
3: Jadi enggak okay. tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
2: Aduh.
1: Tebel.
2: Oh, tuh kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
3: Oh. Johan untung.
1: Bener. Johan untung. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
2: Donat satu.
1: Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan? Olahraga Nasional.
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya.
1: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya.
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
2: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu. Waduh lali aku.
1: Ya wes. Langsung kita jawab.
2: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
1: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
1: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
2: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
2: album
1: tersebut.
2: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
1: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, klunya
3: siapa, pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
2: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.

0: mata angin.
1: Angin kok opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
1: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
1: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
2: Berikutnya pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
1: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
1: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
1: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
2: pas,
1: maafkan.
2: Lewat Mbak. Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtinyi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah,
1: di sudut
2: aneh.
1: Keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Arti loh.
2: Marahin Mas Yudi nih Mbak
0: Arti. Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
1: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
1: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
1: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi. Angsa-angsa putih ya.
1: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik
2: zaman disya itu. Adus itu adalah mandi. Buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
1: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila
2: yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
2: Ada 3 Mbak Ati.
1: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah, susah.
2: Susah
1: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang tidak tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
1: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
1: Gak pernah. Lagu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
2: Kok pemennya penonton.
1: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
2: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mbak Ati.
1: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang.
1: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
2: Bukan karakter Mbak Ati.
1: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
1: Dari musik yang pop,
2: dari karakter gitu, yang pop melo,
1: pop yang ke lain
0: progresif
2: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
1: Bukan pop progresif, pop aja
2: loh. Di sini yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
1: Ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
2: Okay.
1: Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap, kalau gitu.
1: Aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Siap. Berarti ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB. Aduh, katanya. Salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
1: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
1: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
2: Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
1: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
2: Ingat gak Mbak Ati?
1: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
1: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
1: lagu
0: Mbak,
1: Dia
0: ini, Mbak.
1: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
3: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus, paling seni itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
3: Senang banget siap, bisa Mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
1: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
2: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
2: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
1: Apa kabar Ibu Asma?
2: Alhamdulillah
0: baik katanya.
2: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
4: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
4: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah, Kebalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Okay, tiga doang ya.
4: Ibu Haryanti di Tol Kalidan, tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
2: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di kan Pekanbaru. Selamat malam.
2: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibis. Saya
0: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibis. Itu
0: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
2: Siap Pak Atong.
5: Yuk, salam-salam.
2: Silakan Pak Atong.
5: Buat kru Prosatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua orang yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
2: Okay.
0: Selamat malam
2: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
2: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dari Dinda, Bogor, selamat Teh malam.
2: Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Halo?
2: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oh, oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Rintangannya apa ya?
2: Suka dukanya mungkin.
1: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja. Jadinya
2: berarti harus ngurus
1: fokusnya macem-macem. Banyak hal kayak gitu.
2: Harus ngurus macam-macam.
1: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu. Bener gak Ita?
2: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
1: Iya masih tahun 80-an.
2: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
1: Jadi kalau misalnya nih suasananya
2: gak mendukung,
1: gak
2: gitu,
1: menyenangkan gak atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
2: moodnya juga langsung
1: kayak
2: enak
1: ikut gitu. Gak bagus
0: ya,
1: juga
0: gitu ya.
1: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
2: enjoy,
1: bisa beradaptasi tuh, gitu
2: betul,
1: bisa
2: lebih menikmati
1: bisa
2: lagi
1: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
1: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
1: Aku lah di manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge.
0: Oke.
2: Iso
0: aire.
1: Ya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda, kak ini?
6: Iya, halo.
2: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
6: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya?
0: Iya, betul.
6: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu. Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
6: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
1: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach ya, gitu. Bener nggak Ita?
2: Betul sekali.
1: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal coach juga.
2: Nggak pakai vocal coach.
1: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ita gimana, sering ya? Vokal
2: ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
2: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
1: Oh, iya.
0: Mbak Ati enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
2: itu
0: coach.
2: Itu aja
0: keren ada, banget loh, ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
2: Kalau ada wes kabeh kalah.
1: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget.
2: Keren itu.
0: Cuma
2: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya, karakternya kuat banget.
2: Nggak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya nggak sih?
1: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
1: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak, basahnya
1: selalu
2: dapet. Iya loh Mbak.
1: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
1: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
1: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: pernah dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
1: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
1: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
1: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
1: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
2: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
1: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesanannya
2: kita nyanyi lagunya
1: lagu
2: siapa
1: ini, gitu
0: ya.
2: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya. Siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
1: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo.
1: Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
1: Iya. Iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
2: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
1: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes, Mbak, gimana persiapan buat konser?
1: Banyaknya lagu sampai
2: makanya sampai bingung.
1: Nah, itulah kalau penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya, iya kali ya.
2: Soalnya be mbak, nggak juga sih.
1: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya? Apalah, ya?
2: Insya Allah apal.
1: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Nah berarti kembali lagi ke
0: persiapan konser, sekarang
2: tanggal 31
0: gimana?
2: Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana? Berarti udah latihan kah?
1: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
1: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
2: dua minggu,
1: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang, kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
2: Iyo, sebagian bener.
1: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali. Udah.
1: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya,
1: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
2: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
2: Volume satu.
0: Volume satu. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
1: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
1: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
2: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan kalau Suka-Suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
1: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
1: Andi Mapajalos, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
1: Kalau nggak salah.
2: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak. Sudah.
1: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan ruang
1: nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya harus.
0: Mbak aku melo ya.
2: Enggak tahu nanti.
1: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap.
1: Tenang sama Yudi yuk.
0: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
1: rindu, harus dong ya.
2: Ruang rindu.
1: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu.
2: Siap, Mbak
1: Dita
2: nanti.
1: Mana Dita?
2: Nih,
1: Dita
2: ada
0: Mbak
2: di
0: Dita.
2: Sini. Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
1: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
2: Siap.
1: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Gimana?
2: Yang bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
1: Oke deh semuanya, selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
1: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
2: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
0: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul gini.
2: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.
7: Baik, berikara. Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional bersama dengan artis kita Atik Sibi dan dipandu Ita Purnawasari juga Yudi Ismail. Terima kasih juga kebersamaan Anda bersama kami. Untuk yang masih ingin mengikuti silakan di Pro 1 RRI Jakarta. Saatnya Pro 1 RRI Fak-Fak pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada para pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya, Siti Nuraisa, dan rekan di Pemancar. Temani ruang dengar Anda durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda yang saat ini sudah pada bangun dan mendengarkan siaran kami, baik itu melalui streaming rri.go.id, mobile aplikasi RRI Digital. Salam sehat, salam bahagia untuk semua tanpa terkecuali. Awal kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Sejukkan kalbu, ke ruang dengar Anda kami hiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Asaf ayat 40 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Lena Kemalasari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu dari grup musik Peter Pan, Tak Ada Yang Abadi, hiasi ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Selamat bergabung kembali teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Fakfak. Nantinya pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu-lagu Rohani Kristiani temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Kemudian jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di hari ini, hari pertama ya di bulan Oktober tahun 2026. Semangat baru untuk semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan hari ini segala aktivitas yang dikerjakan berjalan dengan baik, dipermudah segala urusan, dan banyak rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Hari ini pendengar merupakan hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026. Peringatan ini menjadi momentum ya untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa sekaligus meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

namaku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini, Kamis 1 Oktober 2026. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristen Protestan mendatang, kami hadirkan lagu-lagu rohani hiasi ruang dengar Anda hingga nanti jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

satu lagu rohani baru saja kita dengarkan bersama dan membuat kita pada pukul 5.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu rohani dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 7 dan 9 ragam informasi terupdate ya dari dalam maupun luar negeri melalui Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Nantinya juga pada pukul 8 pendengar kami akan hadirkan dialog fak-fak menyapa terkait dengan topik program CKG, cek kesehatan gratis. Pastikan Anda tetap dengarkan terus ya Pro 1 RRI Fak-Fak dengan berbagai segmen hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini hingga siang nanti.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Saudara-saudari umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan lagu-lagu rohani. Segera kita jelang penyampaian warta berita daerah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui kerja sama LPP RRI Fak-Fak bersama Pengadilan Negeri Fak-Fak. Di akhir berita, kita ikuti penjelasan PLT Kepala Disnaker Trans Fak-Fak terkait Fak-Fak Raih Terbaik Pertama Jam Sostek Award Papua Barat 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kamis 1 Oktober 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum terus dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi publik. Salah satunya melalui kerjasama LPP RRI Fakfak bersama Pengadilan Negeri Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: LPP RRI Fakfak bersama Pengadilan Negeri Fakfak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS sebagai langkah memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Fakfak Rabu 30 September 2026 dengan kerjasama diarahkan pada penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan peradilan. Kepala LPP RRI Fakfak James Stephen Jahwadan mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, RRI siap menjadi jembatan komunikasi antara Pengadilan Negeri Fakfak dengan masyarakat di wilayah hukumnya.
2: Bagi RRI Fakfak, kerjasama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Yang menambahkan informasi mengenai hukum, pelayanan peradilan, hak dan kewajiban masyarakat serta berbagai program pengadilan perlu disampaikan secara luas dan mudah dipahami. Karena itu, RRI Fakfak siap menyediakan ruang siaran dan program edukasi yang dapat menghadirkan pihak Pengadilan Negeri sebagai narasumber. Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Elias Eko Setio, mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut karena dapat menjadi sarana memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Ia menyebut dirinya siap menjadi salah satu narasumber di RRI dan nantinya dapat diikuti oleh hakim lainnya sesuai waktu dan kesempatan.
3: Karena dengan edukasi kami, nanti saya pertama sebagai narasumber mungkin bisa diikuti dengan hakim-hakim lain yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk memberikan edukasi tersebut. Gunanya untuk masyarakat di Fakfak tahu tentang hukum ya.
1: Ia juga menjelaskan edukasi hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan, termasuk persoalan pemalangan dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, Pengadilan Negeri Fakfak juga akan memberikan informasi mengenai persoalan hak ulayat agar masyarakat memahami ketentuan dan pembuktian yang berlaku.
3: Yang mana kita juga akan memberikan informasi edukasi, yang mana hak ulayat yang benar itu seperti apa, bukan hak ulayat yang mengaku-ngaku atau komunal, tapi harus dibuktikan dengan penerbitan di BPN, itu yang benar.
1: Melalui kerjasama tersebut, RRI Fakfak dan Pengadilan Negeri Fakfak berharap edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kolaborasi ini diharapkan membantu masyarakat memahami hukum, pelayanan peradilan serta hak dan kewajiban sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot untuk memperkuat perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Tim yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Pajajaran tersebut telah menjalankan berbagai kajian sejak tiba di Fakfak pada Agustus 2026. PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, mengatakan tim Patriot telah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan sejumlah perangkat daerah. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah. Menurutnya, tim Patriot Universitas Hasanuddin ditempatkan di kawasan transmigrasi Weri Sahari, sementara tim Patriot Universitas Pajajaran ditugaskan melakukan pendampingan dan kajian di kawasan transmigrasi Bomrai Tomage. Ia mengatakan hasil kajian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kerjasama antara OPD dan tim yang berada di lapangan. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi bahan perumusan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Banyak urusan maupun bidang yang mereka sudah kaji, oleh karena itu lewat kesempatan ini juga kami menghimbau dan berharap pada dinas-dinas teknis yang sudah melakukan komunikasi dengan tim ekspedisi Patriot, mari kita manfaatkan keberadaan tim ekspedisi Patriot ini untuk rumusan program kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat khususnya di kedua kawasan transmigrasi ini, sehingga menjadi modal dasar untuk kita membangun masyarakat kita yang ada di kawasan transmigrasi.
0: Keberadaan tim ekspedisi Patriot di Fakfak dijadwalkan berlangsung sekitar 4 bulan untuk menjalankan tugas riset dan pendampingan. Pemerintah daerah berharap seluruh kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan Bumrai, Tomage, dan Weri Sahari, serta menjadi bahan pengembangan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Sepanjang Januari hingga September 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak telah menangani 173 perkara. Laporan Januardi.
5: Saudara, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Papua Barat mencatat sebanyak 173 perkara yang masuk sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, perkara yang ditangani terdiri atas gugatan dan permohonan dengan berbagai jenis perkara. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari, mengatakan, dari total 173 perkara tersebut, sebanyak 65 perkara merupakan gugatan. Sebagian besar perkara gugatan yang masuk berkaitan dengan persoalan perceraian. Sementara itu, sebanyak 108 perkara lainnya merupakan permohonan. Menurutnya, jenis permohonan yang ditangani cukup beragam, mulai dari penetapan ahli waris, isbat nikah, pengesahan nikah, hingga permohonan perwalian.
6: Jadi kalau total perkara yang masuk sampai saat ini sekitar 173. Jadi 173 perkara itu komposisinya tuh ada 65 tuh perkara gugatan, rata-rata tuh gugatan cerai ya. Cerai kalau selebihnya tuh 108. 108 tuh rata-rata permohonan. Jadi permohonan ini komposisinya juga beragam, ada permohonan ini penetapan ahli waris, ada permohonan isbat nikah, pengesahan nikah, kemudian ada juga permohonan perwalian untuk mendaftar seleksi TNI Angkatan Darat. Jadi dari Januari sampai September ya sekitar segitu total perkara yang kami tangani di Pengadilan Agama Fakfak ini.
5: Ahmad mengatakan dari total perkara yang masuk tersebut sekitar 90% telah diputus oleh Pengadilan Agama Fakfak. Menurutnya proses penyelesaian perkara terus dilakukan hingga seluruh perkara yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
6: Jadi 173 itu dari perkaranya semua ini sudah diputus sudah sekitar 90% sudah diputus semua. Jadi sudah ada penyelesaian dari kasusnya tersebut. Namun kebanyakan itu berhasil dikabulkan, tapi ada yang beberapa perkara pihaknya tuh mencabut perkaranya, mungkin karena kurang persyaratan administrasinya atau memang perkaranya tidak dapat diterima. Jadi sehingga putusan akhirnya tuh ya tidak dapat diterima ataupun dia mencabut sendiri perkaranya. Selebihnya perkaranya sudah putus semua dan alhamdulillah sampai sekarang untuk putusan kami itu belum ada yang mengajukan upaya hukum.
5: Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang telah diputus dikabulkan oleh majelis hakim. Namun terdapat pula perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan maupun dinyatakan tidak dapat diterima karena sejumlah alasan termasuk persoalan persyaratan administrasi. Hingga kini belum ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding atas pengutusan Pengadilan Agama Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak tidak selalu berjalan dalam waktu singkat. Salah satu perkara yang membutuhkan waktu lebih panjang adalah perkara perceraian. Kembali laporan Januardi.
5: Saudara, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak, Ahmad Rafdi Kastari, mengatakan perkara yang berkaitan dengan kebendaan seperti waris, wakaf, infak, sedekah, serta sengketa tanah atau bangunan berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Menurut Ahmad, perkara kebendaan biasanya memerlukan proses pemeriksaan yang lebih panjang karena berkaitan dengan objek berupa tanah, bangunan, maupun harta lainnya. Namun, sepanjang tahun 2026, Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak belum menerima perkara kebendaan kebendaan yang dimaksud. Ia menjelaskan perkara kebendaan seperti waris, wakaf, infak, dan sedekah yang berkaitan dengan benda atau materi hingga saat ini belum tercatat masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, perkara yang membutuhkan waktu relatif lebih panjang saat ini lebih banyak berasal dari perkara perceraian atau permohonan tertentu.
6: Yang mungkin yang ngambil waktu untuk diselesaikan tuh mungkin perkara kebendaan, ya. Kebendaan, waris, yang objeknya tuh tanah atau bangunan. Nah, itu mungkin bisa mengambil waktu. Tapi kebetulan lagi selama tahun ini untuk perkara kebendaan tidak ada yang masuk. Jadi untuk perkara kebendaan seperti waris, ya, wakaf atau infak, sedekah dan lain-lain terkait benda-benda atau materi itu sampai sekarang di Pengadilan Agama belum ada masuk perkara tersebut. Jadi perkara yang kebanyakan mengambil waktu itu cuma perkara perceraian atau permohonan lain. Tapi ada pun beberapa jenis perkara meskipun perkara cerai, tapi pihaknya itu, si suami atau istrinya tuh, dia tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya, sehingga proses panggilannya tuh juga memerlukan kolaborasi dari RRI.
5: Ahmad mengatakan perkara dengan pihak yang tidak diketahui alamat atau keberadaannya tersebut menggunakan mekanisme panggilan gaib. Setelah perkara didaftarkan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu dipanggil melalui mekanisme tersebut sebelum persidangan dapat dilanjutkan. Dalam kondisi itu, pengadilan dapat langsung melakukan pemanggilan dan persidangan tetap dapat dilaksanakan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir setelah pemanggilan dilakukan secara patut. Januari melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Masyarakat Kabupaten Fakfak masih harus mengantri air bersih di keran umum PDAM hingga larut malam. Kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan air bersih warga meningkat di tengah keterbatasan pasokan air akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Pantauan RRI di salah satu keran umum PDAM Selasa malam 29 September 2026 menunjukkan warga datang membawa berbagai wadah untuk mengambil air. Sebagian warga memilih mengantri pada malam hari karena harus menjalankan pekerjaan dan aktivitas masing-masing pada siang hari. Salah seorang warga, Jufri, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa mengambil air pada malam hari setelah menyelesaikan aktivitas pada siang hari. Menurutnya, waktu malam menjadi pilihan bagi warga yang memiliki pekerjaan atau kegiatan aktif pada siang hari. Ia mengatakan kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditunda. Karena itu, warga tetap berusaha mendapatkan air meskipun harus menunggu hingga malam dan menghabiskan waktu untuk mengantri. Kondisi tersebut juga membuat sebagian warga harus menyiapkan wadah air dan mengatur waktu agar dapat memperoleh pasokan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Bagi warga yang tidak sempat mengikuti antrean, membeli air menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ketersediaan air bersih dapat terus diperhatikan sehingga masyarakat tidak harus mengantri hingga larut malam. Mereka juga berharap pasokan air dapat lebih mudah diperoleh, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas dan pekerjaan pada siang hari. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak Ahmad Rafdi Kastari mengatakan, sebagian besar perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Fakfak didampingi oleh kuasa hukum. Namun, hingga saat ini, belum terdapat perkara yang diajukan banding terhadap putusan pengadilan. Menurut Ahmad, setiap perkara gugatan yang diputus oleh Pengadilan Agama, pada dasarnya memiliki kesempatan untuk diajukan upaya hukum banding oleh pihak yang merasa tidak menerima putusan tersebut. Ia menjelaskan, banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak setelah adanya putusan pengadilan. Namun, keputusan untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding kembali kepada pihak yang berperkara.
6: Perkara bagian besarnya juga didampingi oleh kuasa hukum, namun kalau bandingnya sampai sekarang tidak ada. Tapi kalau biasanya banding tuh semua perkara kita di sini bisa dibanding ya, perkara gugatan tuh bisa dibanding semua. Cuman kembali lagi putusan kami menurut pihaknya tidak usah diajukan upaya hukum lagi, sehingga kalau tidak diajukan upaya hukum lagi, jadi putusan kami itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi sudah tidak ada upaya hukum lagi yang bisa diajukan kalau telah melewati tenggat waktu tertentu.
0: Ahmad menambahkan, apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum hingga melewati tenggat waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Lalu, seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan singkat PLT Kepala Disnaker Trans Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
7: Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan penerimaan Jamsostek Award tahun 2026 oleh BPJS Ketenagakerjaan se-Papua Barat tahun 2026, di mana pada tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jamsostek Award 2026 tingkat Papua Barat, karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentang. Dilihat dari angka dan jumlah cakupan orang yang dilindungi, Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten tertinggi di Papua Barat yang melindungi para pekerja rentang di 17 distrik di Kabupaten Fakfak. Ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Samaun Dahlan dan juga Bapak Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendit untuk melaksanakan perintah undang-undang oleh pemerintah pusat untuk melindungi semua pekerja rentang yang ada di Kabupaten Fakfak. Dilihat dari pencapaian yang diperoleh, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk ke depan dalam perlindungan ketenaga kerjaan. Kita berupaya semaksimal mungkin, bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS ketenaga kerjaan, yaitu perlindungan dalam kecelakaan kerja maupun perlindungan kematian. Jadi siapa saja yang dimaksud dengan pekerja rentang? Pekerja rentang adalah orang atau individu yang melakukan aktivitas kerja namun secara penghasilan tidak menentu setiap hari bahkan setiap bulan. Jadi yang dimaksud dengan pekerja rentang itu mereka-mereka yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai pekebun, bekerja sebagai tukang ojek, maupun para penjual-penjual sayur musiman, itu dikategorikan sebagai pekerja rentang. Sehingga ke depan di tahun 2027 kami dari dinas juga berharap kepada pemerintah distrik, pemerintah kampung untuk membantu kami untuk sama-sama kita verifikasi kembali data peserta yang terdaftar sebagai peserta yang dilindungi oleh pemerintah melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan. Harapan kami ke depan masyarakat bisa membantu kita pemerintah untuk sama-sama kita maksimalkan program maupun niat baik dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak ini, sehingga cakupan maupun sasaran itu bisa benar-benar dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian informasi singkat berkaitan dengan Jam Sostek Award 2026.
0: Saudara, informasi yang baru saja Anda simak tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama Pace-Mace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teruntuk pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Suasana pagi ini ya, kita berada di hari pertama di bulan Oktober tahun 2026. Semangat pagi untuk pendengar semua tanpa terkecuali, terutama untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitasnya sesuai profesi masing-masing. Di hari ini 1 Oktober 2026 kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa sekaligus meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Kami yang saat ini bertugas mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila 2026. Mari bersama-sama kita jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan tentunya juga bagi Anda yang nantinya akan melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami pun juga nanti akan menyiarkan langsung ya jalannya upacara bendera yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pelaksanaan upacara bendera tersebut, pendengar, bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Seperti biasa nantinya pada pukul 7 kita akan dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti dan berpartisipasi di dialog Fak-Fak Menyapa dengan topik program CKG, Cek Kesehatan Gratis, yang akan menghadirkan 3 narasumber, diantaranya Nani Sri Untari, SKM MKL, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Fak-Fak, Bernadette Dewi Kahakundi, SKM MKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Fak-Fak, Matilda Rumatora, SKM MEPID, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes Fak-Fak. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 teruntuk Anda yang ingin berpartisipasi, berinteraksi bersama narasumber sesuai dengan topik pagi ini.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam, banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah?
1: Bisa lah. Apalagi kalau ketom pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
0: Yang debu nama BPA itu kah?
1: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
0: Wih, seram juga, Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
1: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk menyaksikan putaran 1 Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 2 Papua Barat. Anda bisa dukung penuh bakat-bakat muda terbaik dari Fakfak Sorong Manokwari dalam perjalanan mereka menuju panggung Bintang Radio Nasional. Kira-kira siapakah yang akan merebut hati juri dan penonton di putaran pertama ini? Jangan sampai terlewatkan ya untuk menyaksikan keseruannya. Dan untuk putaran pertama berlangsung pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di Studio Multipurpose RRI Manokwari. Anda bisa menyaksikan Bintang Radio putaran pertama Korwil 2 Papua Barat melalui YouTube RRI Net Manokwari. Ya, pendengar, selain itu kami juga punya updatean informasi ya untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan kualitas udara di Kabupaten Fakfak yang diprediksi berada pada kategori tidak sehat pada hari kemarin hingga hari ini, 1 Oktober 2026, berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2.5 merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Nilai ambang batas NAB PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, Fakfak masih diprediksi berada dalam kategori tidak sehat. Kondisi yang sama juga diperkirakan terjadi di Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondema. Pada hari tersebut, Sorong Selatan diprediksi mengalami perbaikan ke kategori sedang bersama Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau. Sedangkan pada esok Jumat 2 Oktober 2026, kualitas udara di Fakfak diprediksi membaik menjadi kategori sedang dengan rentang konsentrasi PM2.5 sebesar 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Pada periode yang sama, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondema masih diprediksi berada dalam kategori tidak sehat. Masyarakat di wilayah yang diprediksi mengalami kualitas udara tidak sehat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk, terutama bagi kelompok masyarakat yang sensitif terhadap polusi udara. Paparan terhadap partikulat PM2.5 perlu diminimalkan dengan mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dari instansi berwenang. Dan jangan lupa pendengar untuk selalu gunakan masker, terutama Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker seperti kita ketahui bahwa dapat membantu melindungi saluran pernapasan dari paparan asap, debu, dan partikel udara yang dapat mengganggu kesehatan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan diri dan keluarga. Tetap waspada, kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, dan sekali lagi, mari gunakan masker.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Om Swastiastu.
3: Halo Sprede, kune dari Kepulauan Bangka Belitung, bumi serumpun sebalai.
0: Kulo asli tiang Jawi.
4: Pengge berasal no papak-pak.
5: Ambo urang Padang. Padang rancak bana.
6: Titiang Niputu Padika, titiang saking Bali.
7: Kita memang berbeda. Beda agama, beda bahasa, beda suku, dan beda budaya. Namun, kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila menyatukan perbedaan dan mempererat persaudaraan.

0: wilayah lainnya, mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi. WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman mendekati titik kritis. Di warta berita selengkapnya kami 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat terkait dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak, masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting, dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi.
1: diketahui SP4N lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan penandatangan kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
4: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
6: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
4: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya. Di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Ya, selalu mendampingi para petani di
8: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal. Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya, termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sertu Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
7: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
9: Ya, Terima kasih, saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
8: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
7: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
8: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
10: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
11: Pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon Tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
10: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
11: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
10: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri, dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
11: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya Bawo Wiranto.
12: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
13: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Siva Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
12: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
14: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
13: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bawo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
15: Mengelola rumah masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi ini terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Hartono menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
16: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya.
15: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku ia sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
17: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
15: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
18: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
19: Alhamdulillah, ya sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat. Artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat. Termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
18: Oke, Bu Vera, mungkin. Suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
20: Adik, selama ini sekolah di sini senang gak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
21: Diajarin.
20: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
21: Tiga kali.
20: Oh, tiga kali. Ada snacknya juga ya?
21: Ada snacknya enak.
20: Snacknya enak. Oke.
18: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Demikian Warta Bida Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

31 menit berlalu ya dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Teman di ruang dengan Anda di suasana pagi hari ini, nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti dialog Fak-Fak Menyapa dengan topik program CKG Cek Kesehatan Gratis bersama narasumber Nani Sri Untari, SKM MKL, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Fak-Fak, Bernadette Dewi Kahakundi, SKM MKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Fak-Fak, dan Matilda Rumatora, SKM MEPID, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes Fak-Fak. Anda dapat berinteraksi melalui jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0811-495-9490 pada saat dialog berlangsung pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur.

0: esensi buku prosa satu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dialog Fakfak menyapa dengan topik program CKG, Cek Kesehatan Gratis, bersama narasumber Nani Sri Untari, SKM MKL, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Fakfak, Bernadette Dewi Kahakundi, SKM MKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Fakfak, Matilda Rumatora, SKM MEPID, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes Fakfak. Anda pun juga bisa berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Pendengar, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila di setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini tentunya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa, sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila memiliki dasar keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Dalam perkembangannya, pendengar, peringatan tersebut menjadi agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun melalui upacara dan pembacaan ikrar untuk meneguhkan komitmen mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Peringatan ini berbeda dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Hari lahir Pancasila merujuk pada pidato Soekarno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 ketika gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara. Sementara Hari Kesaktian Pancasila berangkat dari konteks sejarah 1965 dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tahun 2026 ini, pendengar, Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam pedoman resmi penyelenggaraan upacara tahun 2026 dan menekankan hubungan antara persatuan bangsa dengan cita-cita mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, upacara peringatan tingkat pusat tahun ini dilaksanakan hari ini di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berdasarkan pedoman Kementerian Kebudayaan, upacara dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan secara luring. Sementara untuk Satuan Kerja Pemerintah di daerah menyelenggarakan upacara dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Ya, ini sekedar informasi juga ya untuk Anda pendengar. Nantinya kami akan menyiarkan langsung jalannya upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Upacara tersebut berlangsung pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi para pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, pagi ini kita bersama di dialog Fakfak Menyapa, dan dengan topik program CKG, cek kesehatan gratis. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kesehatan sangat penting, namun kesehatan seringkali baru mendapat perhatian ketika tubuh kita mulai merasakan keluhan. Padahal sejumlah penyakit dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh sekaligus mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah program cek kesehatan gratis. Program ini tentunya memberikan kesempatan ya kepada masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan program cek kesehatan gratis ataupun CKG, sudah hadir di studio ada tiga narasumber ibu-ibu yang tangguh dan hebat. Yang pertama ada Ibu Nani Sri Untari SKM MKL selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Fakfak. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya di tengah-tengah ya, ada Ibu Bernadette Dewi Kahakunde SKM MKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Fakfak. Selamat pagi Ibu Dewi.
2: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, salam sejahtera.
0: Iya, selanjutnya ada Ibu Matelda Rumatora SKM MEPID selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Fakfak. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
0: Iya, sebelumnya terima kasih ya untuk Ibu bertiga sudah hadir di studio. Ini kalau kita ingat-ingat sudah lama sekali ya tidak ketemu. Luar biasa untuk ibu bertiga. Dan pendengar, di dialog ini kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan juga Anda boleh tinggalkan komentar ya melalui YouTube RRI Fakfak Official, karena saat ini kami menyiarkan langsung. Jadi bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan, Anda bisa tonton kami melalui YouTube RRI Fakfak Official. Ya, untuk lebih jelas terkait dengan program CKG, cek kesehatan gratis, ini bisa dijelaskan kepada pendengar apa yang dimaksud dengan program cek kesehatan gratis dan tujuannya seperti apa? Ibu Dewi, Ibu Nani, atau Ibu Matelda?
2: Ya, Ibu Dewi. Baik, ya. Terima kasih. Jadi cek kesehatan gratis ini merupakan program prioritas pemerintah Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2025. Diawali waktu itu dengan cek kesehatan gratis hari ulang tahun. Namun memang masyarakat kita ya, kalau belum sakit belum ada kesadaran untuk berobat. Jadi lebih banyak yang menunggu ada keluhan, bahkan sudah agak parah dulu baru datang berobat. Padahal tujuan kami adalah bagaimana supaya masyarakat kita itu tidak sakit. Jadi dilakukanlah cek kesehatan gratis, sehingga pada tahun 2025 akhir sebenarnya ya kita sudah merubah itu. Jadi bukan cuma di hari ulang tahun, tetapi bisa dilakukan setiap saat. Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun di cek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap, mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan baik di puskesmas, di posyandu, di mana saja, di rumah sakit juga, di pustu juga boleh. Di mana saja mereka bisa memperoleh cek kesehatan gratis ini. Tentunya karena cek kesehatan gratis ini merupakan sesuatu screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja. Karena dimulai dari bayi baru lahir usia 2 tahun.
0: Dua hari apa 2 tahun?
2: 2 hari, maaf ya, bayi baru lahir usia 2 hari.
0: Oke, ini mengapa masyarakat perlu memanfaatkan program CKG atau cek kesehatan gratis meskipun merasa sehat dan tidak memiliki keluhan?
2: Iya, jadi memang di masyarakat harus melakukan cek kesehatan gratis agar kita lakukan cek kesehatan terlebih dahulu supaya jangan sampai sakit. Kalau dia banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah sakit, sehingga pada saat kita melakukan cek kesehatan gratis, oh ternyata ditemukan penyakit-penyakit yang selama ini tidak disadari, atau juga bisa juga mencegah jangan sampai terjadi sakit dulu baru datang berobat, tetapi bisa dicegah terlebih dahulu.
0: Prosedur untuk mendapatkan program cek kesehatan gratis seperti apa, Ibu? Apakah harus mendatangi layanan kesehatan atau juga bisa mendaftar melalui aplikasi? Seperti apa nih, Bu?
2: Iya.
0: Dan jadi, apakah berbayar atau gratis? Namanya gratis tetap gratis ya. Tetapi ini gratis, juga perlu apa? Gratis. Perlu penjelasan lebih jelas, Ibu. Baik. Karena masyarakat juga ada yang belum paham begitu.
2: Iya, iya. Jadi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis itu bisa di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, pustu, maupun di posyandu juga bisa. Jadi di komunitas juga kita bisa dapatkan. Dan untuk anak-anak sekolah, dilakukan di sekolah, namanya CKGS. Kalau dulu kegiatan UKS ya, kalau sekarang disebut dengan cek kesehatan gratis sekolah. Kalau UKS dulu tidak terlalu lengkap pemeriksaannya, tetapi pada saat kita melakukan CKGS, pemeriksaannya lebih lengkap lagi, mulai dari SD sampai dengan SMA, seperti itu. Untuk pendaftarannya, ada pendaftaran melalui aplikasi, ada pendaftaran Satu Sehat ya, bisa juga dengan chatbot lewat WA dari Kemenkes, dan juga bisa langsung mendatangi pos-pos pelayanan kesehatan, baik dari tingkat desa, yaitu posyandu, pustu, sampai ke puskesmas.
0: Apakah ada istilahnya seperti jemput bola begitu, mendatangi rumah-rumah untuk pendataan warga, Bu?
2: Iya, jadi kalau jemput bola itu kita dilakukan di posyandu, di posyandu. Jadi sebelumnya kalau posyandu paling turunnya cuma yang berhubungan dengan kegiatan posyandu itu saja, tetapi karena sekarang cek kesehatan gratis, teman-teman puskesmas turun timnya lebih lengkap lagi, dan kita sekarang sudah melakukan, sudah mulai melakukan posyandu siklus hidup. Jadi posyandu integrasi layanan primer sesuai dengan siklus hidup, yaitu pelayanan posyandu bukan cuma bayi balita, ibu hamil, tetapi juga mulai dari bayi balita, ibu hamil, dewasa, bahkan sampai lansia, semua dalam satu posyandu yang disebut dengan posyandu siklus hidup.
0: Oke, baik, ini sambil menanti juga ya partisipasi para pendengar yang mau bergabung di 0811 495 9490. Ibu Nani, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Fakfak, ini boleh tahu Ibu, jenis pemeriksaan kesehatan apa saja yang didapatkan masyarakat melalui program CKG?
1: Iya, seperti yang disampaikan Ibu Dewi tadi, bahwa CKG itu terintegrasi, baik pelayanan dari KIA sendiri, pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular, yang nanti Ibu Mateda lebih banyak menjelaskan. Kalau di bidang saya adalah penyakit menular ya, yang pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi ya. Yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis ya. Kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis ya, menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, frambusia, dan skabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya, ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan peran penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat ya. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan, dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat yang tentu menjadi apa tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program. Sehingga ini sangat penting program CKG benar-benar diterapkan di apa di layanan ya, dengan melihat Gustav, Kambusia, Skabie sejak dini ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu program prioritas TB ya. TB itu di Indonesia itu juara dua sedunia ya, dengan beban TB tinggi, estimasi kasus tinggi, dengan kematian yang cukup tinggi, nomor dua di dunia setelah India. Maka dari itu sangatlah tepat ya lebih meningkatkan penemuan sejak dini melalui berbagai integrasi program termasuk CKG ya. Jadi dengan ada poin-poin penting nanti akan ditanyakan. Jadi mungkin CKG ini bukan hanya di sasaran yang kelompok-kelompok yang sehat ya, tetapi juga ada tambahan di layanan puskesmas, di layanan posyandu yang dulu datang ke puskesmas itu mungkin hanya dengan diare ya. Ini akan didetail pertanyaan-pertanyaan dan pemeriksaan tambahan yang tambahan yang namanya CKG tadi, cek kesehatan gratis ya. Jadi diketahui sejak dini batuk itu apakah TB sehingga tidak menularkan, tidak menularkan dan tidak menjadi beban yang parah bagi pasien. Jadi ditemukan sejak dini. Itu TB, hepatitis, kusta, Kambusia, Skabies, sifilis, HIV. Untuk daerah endemis itu ditambah malaria. Ya, malaria sebagaimana kita tahu bahwa malaria untuk di Kabupaten Fakfak di Papua Barat sudah bagus, sudah di endemi sedang ya, tapi kita untuk mempertahankan dia sedang menjadi rendah itu sangat sulit karena apa kasus import yang cukup tinggi ya. Dia seminggu sekali sudah ada sabuk Nusantara Timika, padahal Timika itu 98% kasus malaria itu ada dari Timika, dan Timika itu adik kakak dengan kita. Kalau CKG itu diterapkan ya, di screening malaria, bahkan kita akan temui sejak dini kasus malaria, dan kita bisa telusuri kasus malaria itu dari mana, import atau indigenous, dan kita akan melakukan intervensi.
0: Iya. Oke, ini kalau sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak ini Ibu, terkait dengan penyakit menular khusus di daerah Fakfak ini yang paling tinggi apa Ibu?
1: Kalau penyakit menular itu banyak sekali, Iya. Kalau yang program prioritas tadi HIV ya, di Papua Barat itu HIV itu sudah masuk endemis meluas dan merah ya, di Indonesia itu petanya itu yang merah itu di Papua Barat termasuk di Fakfak sendiri ya. Kasus baru saja untuk di tahun 2026 itu sudah mencapai 46 kasus baru, yang tahun lalu ada 66 kasus ya, dan itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan yang parahnya lagi sifilis ya, bukan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata ya, karena banyak melibatkan lintas sektor dan mungkin dukungan dari keagamaan apa semua ya. Sifilis itu di anak usia remaja itu cukup tinggi juga ya, dan tahun 2025 sifilis kita mencapai 300 pasien ya. Sungguh-sungguh ini itu baru ini. Dan penyakit menular lainnya, kusta juga nggak bisa diabaikan. Oh, kusta itu ternyata masih ada ya, masih ada. Kasus baru kita ada 40 kasus ya.
0: Tahun 2026 ini Ibu ya.
1: Ya. Untuk kusta, begitu juga dengan skabies, dengan kemarau yang panjang mungkin di kampung-kampung juga akses air bersih mungkin masih sulit ya, itu yang menyebabkan penularan skabies dan bisa muncul juga Frambusia ya. Itu cukup memprihatinkan ya. TB juga demikian ya, kita TB tahun 2025 ada 339, prevalensinya cukup tinggi, padahal target kita 2025 itu sudah endemisnya sudah menurun 50% untuk di 2030 harus sudah menurun sudah eliminasi ya, tapi kita masih ya kita berupaya, mudah-mudahan integrasi CKG ini berjalan, tenaga juga tidak apa ya tidak putus semangat semua di dalam apa kom-kom CKG itu cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, saya berharap itu semua fokus ya, semua ditanyakan ya, sehingga kita bisa follow up dan ujung-ujungnya menurunkan endemisitas penyakit menular.
0: Iya. Khususnya. Oke, kemudian untuk Ibu Matilda nih, Bu, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Fakfak. Dari sisi pencegahan penyakit tidak menular ya, Bu ya. Seberapa penting ini program cek kesehatan gratis? Kemudian penyakit tidak menular apa saja yang dapat dideteksi atau diketahui risikonya melalui pemeriksaan kesehatan?
4: Terima kasih. Jadi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, jadi kami sangat bersyukur dengan adanya program CKG ini, cek kesehatan gratis yang dilakukan kepada masyarakat yang sasarannya adalah siklus hidup yang tadi sudah dijelaskan. Jadi mulai dari usia 2 hari sampai lansia. Nah, tujuan daripada kegiatan CKG ini sendiri untuk segera mendeteksi penemuan faktor risiko, kemudian pradiagnosis, kemudian masuk ke pencegahan penyakit sampai pada komplikasi. Nah, untuk penyakit tidak menular sendiri itu di dalam menu dari cek kesehatan gratis ini ada sekitar 18 komponen screening penyakit tidak menular yang kami include di dalam menu cek kesehatan gratis. Jadi antara lain seperti yang kita ketahui di sana ada tekanan darah, gula darah, dan ini kan kedua penyakit yang paling umum dan endemis di masyarakat ya, untuk sendiri tekanan darah tentunya. Kadang-kadang kan kalau tekanan darah ini yang tadi sasarannya misalnya kita kan untuk orang yang sehat dan merasa sehat. Nah, ini beda lagi nih untuk tekanan darah. Kadang-kadang masyarakat kan tidak merasa memiliki gejala. Nah, ketika dia datang, karena kita kan siklus hidup nih, tidak melihat apakah seseorang itu sakit atau dia merasa sakit. Nah, ketika cek kesehatan gratis ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat, nah ini orang yang tadi yang merasa sakit tiba-tiba memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi. Nah, di situ fungsinya cek kesehatan gratis itu dilakukan. Jadi kita segera menemukan faktor risiko dan kemudian ketika dia memiliki faktor risiko tentunya langsung ada penanganan tata laksana kasusnya di sana. Jadi cek kesehatan gratis ini sangat penting untuk pengendalian penyakit tidak menular dari 18 kasus yang masuk di dalam menu dari cek kesehatan gratis itu. Di sana juga ada kegiatan dari pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, ini hasil di tahun 2025 ternyata dari semua screening penyakit tidak menular dan mungkin juga semua penyakit ya untuk cek kesehatan gratis ini, karies gigi. Nah, karies gigi ini mulai dari anak sekolah sampai lansia. Nah, ini ternyata orang gigi lubang ini banyak nih dan tidak terdeteksi secara awal. Nah, ini dengan adanya program cek kesehatan gratis ini akhirnya diketemukan ternyata karies gigi ini paling tinggi dari semua penyakit yang ada dari hasil deteksi dini yang dilakukan dalam kegiatan cek kesehatan gratis ini. Jadi kami juga terutama untuk dua, kami lebih fokus ke, memang ada banyak sih, ada 18 penyakit tidak menular yang masuk di dalam include di dalam cek kesehatan gratis ini, tambah satu lagi SLE tapi belum ada, itu bagi apa, penyakit sindrom lupus. Jadi banyak kan sekarang artis yang tiba-tiba badannya langsung bengkak. Nah, seperti kemarin kalau kita tidak salah tuh ada artis yang kena lupus juga. Nah, itu juga bagus, itu masuk juga nanti di cek kesehatan gratis. Jadi di sana yang paling utama yaitu ada faktor risiko stroke juga kita nanti ada di situ, kemudian jantung dan seterusnya. Dan ini selain kita lakukan cek kesehatan gratis, mewawancara, pemeriksaan dan pengendaliannya tata laksana, tetapi juga memang dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis ini kita juga membutuhkan bahan habis pakai untuk pemeriksaan. Jadi seperti misalnya untuk tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah tentunya memerlukan tensimeter. Kemudian untuk gula darah juga kita memerlukan stick untuk periksa darah dan lain sebagainya. Ini memang membutuhkan alat-alat seperti begitu, bahan habis pakai, bahkan tidak juga diperlukan untuk kita dapat melakukan kegiatan deteksi dini ini. Jadi memang sangat berguna nih kegiatan cek kesehatan gratis ini, dan harapannya masyarakat harus giat, karena kan kita tahu bahwa kesehatan itu kan milik istilahnya hak dasar dari masyarakat. Jadi dengan kegiatan cek kesehatan gratis ini yang pemerintah langsung masuk di tingkat kampung ya. Jadi harapannya masyarakat juga harus giat untuk memanfaatkan fasilitas berupa cek kesehatan gratis ini yang sampai di sekolah, kemudian masuk ke kampung-kampung. Ini sangat-sangat bagus sekali, terutama untuk secara dini menemukan faktor risiko, kemudian mereka yang belum merasa sehat, kemudian akhirnya didiagnosis menjadi penderita, dan kemudian yang sudah penderita misalnya hipertensi, diabetes mellitus, itu jangan sampai komplikasi masuk ke jantung, ke cuci darah misalnya, ke ginjal. Ini juga jangan sampai ke situ.
0: Nah itu dia langkah baiknya memeriksakan diri sejak dini, begitu. Apalagi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi bahwa ini menyasar bayi usia 2 hari sampai lansia ya Bu ya. Oke. Untuk para pendengar yang ingin bergabung silakan ya di 0811-495-9490, atau untuk Anda yang ingin berkomentar langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Kita bersama di pagi ini berbincang terkait dengan program cek kesehatan gratis. Ya, saya ke Ibu Dewi lagi nih Bu. Ini bagaimana program CKG dapat membantu mendeteksi masalah gizi seperti mungkin stunting, kemudian juga obesitas ataupun gizi kurang?
2: Iya, benar. Jadi memang dengan CKG ini juga banyak permasalahan yang harusnya bisa kita atasi ya, kita cegah ya. Salah satunya tadi yang disampaikan yaitu masalah stunting, gizi kurang. Karena dengan CKG ini dilakukan pemeriksaan termasuk status gizi, mulai dari balita ya, anak prasekolah, anak sekolah, itu semua di pemeriksaan status gizi, sehingga didapati data berapa banyak sih yang mengalami status gizi yang bermasalah. Dengan demikian akan lebih cepat dilakukan intervensi. Jadi memang tadi masih banyak ya masyarakat kami yang takut dengan hasil pemeriksaan. Bahkan orang tua juga ada yang anaknya kalau status gizinya sudah ditentukan, status gizinya bermasalah, biasanya jadi enggan datang untuk membawa anaknya, karena menggunakan persepsi sendiri, menganggap anak saya ini baik-baik saja kok, tidak masalah. Kakaknya juga dulu seperti ini, tetapi sekarang sudah besar, tidak masalah, bisa berprestasi. Padahal kalau itu diatasi, mungkin dia akan lebih baik dari kakaknya. Jadi memang kesadaran masyarakat kita tidak mau dengan hasil yang ditentukan ataupun juga menolak kalau dikatakan itu bermasalah, itu masih banyak sekali, sehingga menjadi PR bagi kami. Dan memang kalau untuk terutama untuk gizi itu juga sekarang kami ada program yang namanya kunjungan rumah ya. Jadi memang untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi, karena kesadaran untuk ke posyandu ini masih kurang.
0: Masih kurang.
2: Untuk di Kabupaten Fak-Fak itu masih kurang dari 50%. Jadi rendah sekali, terutama di wilayah perkotaan. Justru di perkotaan ini
0: yang diharapkan banyak gitu ya.
2: Iya. Dengan masyarakat jumlah penduduk yang banyak, sasaran yang paling banyak, tetapi untuk kesadaran datang ke posyandu itu masih rendah sekali, sehingga dilakukan juga kunjungan rumah oleh Puskesmas dan juga kunjungan rumah kader. Jadi dengan posyandu siklus hidup, ini kami kemarin baru selesai melatih kader-kader di wilayah Bomberai, di 7 kampung di Bomberai, itu tentang 25 tanda kecakapan kader. Jadi seharusnya semua kader itu dilatih 25 tanda kecakapan untuk bisa melakukan pelayanan mulai dari bayi balita sampai dengan lansia. Jadi tidak lagi terpetak-petak posyandu balita sendiri, posyandu lansia sendiri, posbindu sendiri, posyandu remaja sendiri, tetapi semua kader itu bisa melakukan pelayanan mulai dari bayi balita sampai dengan lansia, termasuk ibu hamil, termasuk juga kunjungan rumah. Jadi bukan cuma di posyandu saja dilakukan pelayanan, tetapi juga kunjungan rumah bagi sasaran. Jadi bukan, kalau sebelumnya kunjungan rumah itu dilakukan pada sasaran yang tidak datang ke posyandu, tetapi dengan program posyandu siklus hidup, kunjungan rumah itu juga dilakukan pada sasaran yang datang ke posyandu. Contohnya, dia datang ke posyandu, dia sudah datang ke posyandu nih, ibu hamil, tetapi tetap harus dikunjungan rumah. Kenapa harus dikunjungan rumah? Karena contohnya salah satu adalah tablet tambah darah. Biasanya ibu hamil dikasih tablet tambah darah, tetapi cuma dikasih saja, tetapi tidak diminum. Untuk itu kader melakukan kunjungan rumah untuk memastikan apakah tablet tambah darah ini betul-betul diminum atau tidak. Apalagi remaja putri. Waduh, remaja putri itu kan biasa dibagi di sekolah, ada yang dibagi di rumah. Memang dikasih 4 tablet untuk 1 bulan, 1 minggu 1 tablet, tetapi itu tidak diminum. Cuma memang untuk kunjungan rumah ini belum maksimal ya, belum dilakukan oleh semua kader di semua rumah, karena memang kita keterbatasan dengan anggaran. Karena ya untuk kita meminta kader untuk melakukan kunjungan rumah kan minimal ada transportnya. Jadi memang kami sudah mulai melakukan, tetapi belum kesemua. Jadi jangan sampai nanti masyarakat, wah ini saya kok belum dikunjungi. Memang belum semua. Diharapkan ada dukungan-dukungan anggaran juga dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk program ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
0: Oke, tadi seperti apa yang sudah Ibu Dewi sampaikan, ini juga menyasar ke sekolah-sekolah ya. Tentunya juga ada kolaborasi antara guru dan juga orang tua, agar program ini bisa berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan harapan begitu. Nah, kendala yang dihadapi dalam program cek kesehatan gratis, baik itu dari sisi gizi, kemudian juga penyakit menular, bahkan penyakit tidak menular, seperti apa ini?
2: Ya, jadi terutama untuk di sekolah itu masih ada orang tua yang menolak untuk anaknya dilakukan pemeriksaan, karena biasanya juga untuk cek kesehatan gratis ini bukan biasa diikuti juga dengan imunisasi, karena imunisasi itu kan bukan pengobatan, tetapi itu juga pencegahan. Pencegahan supaya tidak terjadi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi masih ada yang menolak. Sebenarnya kan semua untuk usia SD, SD itu ada imunisasi, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan lebih banyak ke screening. Screening berupa pertanyaan dan pengukuran-pengukuran. Untuk pemeriksaan darah hanya dilakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian itu pun yang beresiko. Kalau sudah SMP SMA itu wajib memang di pemeriksaan gula darah dan juga screening anemia bagi remaja putri. Jadi kalau karena memang anemia remaja putri itu salah satu program stunting ya. Karena remaja putri ini kan untuk calon-calon ibu nanti ke depan, dan angka anemia pada remaja putri ini masih cukup tinggi, sehingga untuk pencegahan stunting itu dimulai dari remaja putri tidak anemia, remaja putri dengan gizi yang baik, sehingga besok setelah dia menjadi seorang ibu, dia sudah siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga tidak melahirkan anak-anak yang stunting.

0: tidak sedikit ya, bisa bahkan bisa 3 hari kalau siswanya banyak. Dan itu tantangan ya, belum didukung dengan anggaran yang mencukupi untuk itu, atau memang karena kita baru berjalan sehingga untuk integrasi dan untuk penyusunan penganggarannya belum sesuai harapan, sehingga kemungkinan dalam melakukan pelayanan juga agak ada yang di skip, misalnya belum detail begitu. Ya harapan kami kita berjalan pelan-pelan, tapi kedepannya berjalan dengan pasti dengan melakukan pemeriksaan yang detail, termasuk misalnya kusta. Dengan pemeriksaan kusta ini tidak cuma dilihat dan ditanya ada panu nggak, ada bercak putih nggak, ya semestinya harus di pemeriksaan secara fisik dilihat ada bercak kusta tidak di situ, ada bercak ada skabies, ada bercak pramusia tidak di situ. Itu indikatornya kalau di CKG wajib ya. Kemudian terkait dengan malaria juga ya, harapan kami juga kalaupun misalnya anggaran CKG tidak mencukupi, apa belum mencukupi, teman-teman juga lintas program juga berupaya untuk mengintegrasikan sumber-sumber yang ada untuk bisa melakukan screening yang lengkap ya. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Dewi baru gula darah, baru ini, padahal masih banyak poin-poin yang lain yang wajib ya. Faktor risiko hepatitis untuk SMP SMA juga harus dilakukan ya, dengan perilaku yang saat kondisi saat ini ya, itu memicu munculnya penyakit hepatitis, HIV, sipilis ya, itu wajib dilakukan. Tapi kalau SD hanya faktor risiko dan dirujuk ya, tidak bisa dilakukan pemeriksaan di tingkat sekolah dasar SMP SMA wajib di situ boleh ya. Itu
1: ya. Oke, untuk
0: jadi tantangan ya.
1: Tantangan yang tentunya harus di apa namanya
0: diupayakan
1: bersama-sama ya, begitu. Oke, Ibu Matilda, seperti apa ini tantangan yang dihadapi ataupun kendala ya, ketika program ini berlangsung, terutama untuk penyakit tidak menular.
2: Terima kasih. Jadi kalau untuk tadi yang seperti Bu Dewi bilang, kalau untuk kami yang sasaran kita atau program penyakit tidak menular yang kami lakukan untuk di screening di tingkat sekolah, itu untuk kami kan seperti tadi ada merokok. Jadi ini merokok juga ini tantangan ini untuk anak sekolah, karena di sana kan kita sudah punya perda nih, perda KTR tahun 2001 terbitnya. Nah ini kami harapkan dengan adanya kegiatan CKG di sekolah ini, jadi kita akan ketemu nih orang anak sekolah yang berperilaku merokok. Dan setelah kegiatan deteksi dini dilakukan di sekolah, tentunya harapannya ketika diketemukan faktor risiko, teman-teman petugas puskesmas ini tantangannya harus ditindaklanjuti. Jadi ketika dia ketemu faktor risiko, tentunya langsung diedukasi gaya hidup nih ceritanya, supaya faktor risiko ini langsung cepat ditangani, dicegah jangan sampai masuk menjadi satu penyakit misalnya. Kemudian di sana juga ada tekanan darah, gula darah, terus pelayanan mata, telinga, gigi. Ini kan untuk anak sekolah ini karyanya ini paling tinggi sekali. Jadi kita tahu itu kan. Jadi memang kami dari bantuan dari kementerian untuk kegiatan gigi sendiri ini, dan bukan hanya gigi sih sebenarnya, untuk penyakit tidak menular, BMHP-nya untuk obat, bahkan untuk bahan-bahan habis pakai yang lain yang dipergunakan untuk deteksi penyakit tidak menular baik di anak sekolah bahkan di komunitas, itu ada bantuan dari sana yang dapat digunakan ketika teman-teman melakukan cek kesehatan gratis. Nah tantangannya ini ini kan ceritanya kan CKG ini dilakukan hanya sekali setahun kepada sasaran siklus hidup yang mulai dari 2 hari sampai lansia. Nah ini tantangannya paling terbesar itu adalah ketika masyarakat merasa yang tadi merasa sehat, yang datang itu biasanya yang sehat dan merasa sehat, ini susah nih dijangkau nih. Karena kan tradisi orang kalau ketika dia menjangkau akses layanan kesehatan ketika dia sudah memiliki gejala sakit. Nah ini tantangan kita yang terbesar ini, yang sehat dengan merasa sehat dengan sehat, ini susah nih.

0: jangkau nih. Jadi teman-teman ini memang terlalu kita push ini karena ini kegiatan cuma satu kali setahun jangkauannya. Jadi gimana supaya sasaran kita yang tadinya itu dari jumlah sasaran penduduk Kabupaten Pakpak misalnya sekarang ada 92 ribu ya. Nah itu 40% dari 92 ribu ini harus masuk terdaftar, pernah terdeteksi dalam satu tahun sekali. Nah ini belum dapat nih, ini tantangan banget ini. Jadi termasuk saya, penyakit tidak menular itu, apalagi yang penyakit tidak menular ini kan kan ceritanya ini ketika misalnya orang tekanan darah tinggi. Nah ini kan gak memiliki gejala nih. Enak-enak aja di jalan tiba-tiba udah jatuh. Nah ini ternyata saya ini ada punya riwayat tekanan darah tinggi atau misalnya gula darah tinggi. Nah ini susah, ini tantangan nih buat kita ini. Tantangan itu di situ karena memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dia mau sadar memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis ini gitu.
1: Oke. Sesuai dengan apa yang sudah ya ibu-ibu jelaskan terkait dengan tantangan yang dihadapi, ini sejauh mana upaya yang dilakukan agar masyarakat lebih jeli bisa memeriksakan diri mulai dari saat ini? Seperti apa ini, Bu?
2: Ya, untuk usaha yang dilakukan ya memang dari puskesmas itu selalu melakukan promosi kesehatan ya, disampaikan ke masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis, dan semua masyarakat yang datang kita langsung tangkap. Seperti gini, dia datang ke puskesmas mau berobat batuk beringus, batuk pilek lah. Jadi tidak hanya batuk pilek itu saja yang diobati kalau dengan cek kesehatan gratis. Begitu dia masuk, karena memang puskesmas sekarang sudah puskesmas integrasi layanan primer, jadi kita tidak lagi pakai polik umum, polik KIA, tetapi menggunakan sistem klaster. Klaster, ada 5 klaster di puskesmas, yaitu klaster manajemen klaster 1, klaster 2 itu klaster ibu anak. Ibu anak itu ibu hamil bersalin nifas, anak itu mulai dari lahir sampai dengan usia 17 tahun. Jadi 18 tahun kurang 1 hari. Dan klaster 3 itu klaster dewasa lansia, mulai dari 18 tahun sampai dengan lansia. Klaster 4 adalah klaster penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Dan klaster 5 lintas klaster. Lintas klaster itu seperti ruang perawatan, UGD, apotek, laboratorium dan lain-lain. Jadi begitu dia datang untuk mau batuk pilek, masuk umurnya berapa? Oh, umurnya 20 tahun. 20 tahun hamil tidak? Kalau tidak hamil berarti dia masuk di klaster 3, klaster dewasa. Sampai di klaster dewasa akan di screening semua, semuanya. Sehingga ternyata bukan cuma batuk pilek, ternyata dia ada hipertensi. Kemudian ada diabetes. Jadi penyakit-penyakit yang lain langsung bisa diketahui pada saat dilakukan screening di klaster 3. Seperti itu contohnya, seperti itu. Begitu pula dengan ibu hamil, umpamanya dia datang untuk periksa kehamilan. Periksa kehamilan, tetapi kalau dulu periksa kehamilan dikenal dengan 10T, sekarang ada 12T, tetapi dengan CKG ini ada 18 pemeriksaan yang harus dilakukan pada ibu hamil. Termasuk kayak screening TB, screening kejiwaan, itu dilakukan untuk ibu hamil. Jadi ada 18 poin. Jadi datang cuma untuk periksa kehamilan, periksa kandungan, tetapi ternyata sampai di puskesmas dia masuk klaster 2 karena dia hamil, dilakukan pemeriksaan secara lengkap sehingga diketahui umpamanya ada penyakit-penyakit yang lain, itu bisa segera ditindaklanjuti. Jadi memang diharapkan setiap masyarakat di Kabupaten Pakpak ini memiliki BPJS ya, sehingga pada saat dilakukan cek kesehatan gratis, kan dia akan, jika ditemukan dia memang punya penyakit, akan ditata laksana. Nanti tata laksana itu akan dibebankan dengan BPJS yang dimiliki oleh masyarakat Pakpak, seperti itu.
1: Oke, kembali kami mengundang partisipasi para pendengar di 0811-495-9490. Atau untuk Anda yang lagi tonton kami melalui YouTube RRI Pakpak, Anda bisa meninggalkan komentar ya. pertanyaan, saran, masukan ya terkait dengan program cek kesehatan gratis sangat penting. Kami tunggu partisipasi Anda di kesempatan pagi ini hingga nanti menuju pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, Ibu Dewi, untuk masyarakat yang tinggal jauh ya dari perkotaan, ini bagaimana, ataupun masyarakat yang ada di kampung-kampung ya, bagaimana cara agar bisa mengakses program cek kesehatan gratis ini?
2: Oh, program cek kesehatan gratis ini dilakukan di semua wilayah puskesmas ya. Jadi sekarang kita sudah punya 17 puskesmas ya di Kabupaten Fafak yang berada di 17 distrik. Jadi semua melaksanakan itu, bukan cuma yang di dalam kota saja, tetapi sampai di kampung-kampung, sampai di pelosok-pelosok juga merasakan pelayanan cek kesehatan gratis ini. Kalau dia tidak ke puskesmas, berarti dilakukan pada saat teman-teman puskesmas melakukan posyandu ke kampung-kampung, karena posyandu diturun langsung ke kampung-kampung. Kita sekarang sudah memiliki 183 posyandu.
1: Oke. Kemudian dokumen atau persyaratan apa saja nih yang perlu dibawa masyarakat ketika ingin melakukan pemeriksaan CKG? Ada persyaratan khusus?
2: Ya paling bawa KTP ya, KTP atau KK saja. Karena untuk mendatanya diminta NIK-nya. Tapi walaupun dia tidak punya, tetap dilayani, tetap dilayani. Tetapi diharapkan ada KTP, ada NIK-nya, nama dan NIK-nya, sehingga datanya itu bisa diinput di dalam aplikasi pelaporan gitu.
1: Oke. Misalnya nih, ada masyarakat yang mungkin bulan ini ya melakukan cek KG, kemudian beberapa bulan ke depan melakukan hal yang sama, apakah diperbolehkan?
2: Ya, jadi kalau bulan depan dilakukan lagi pemeriksaan, itu bukan CKG yang pakai lengkap, tapi sesuai dengan apa yang menjadi keluhannya, tata laksana sesuai dengan penyakitnya. Karena kan dilakukan screening CKG ini, kalau bahasa keren-kerennya itu check up ya,
1: check up.
2: Kalau zaman dulu kan orang check up itu butuh uang ya. Kalau CKG ini gratis ya. Jadi CKG itu sama dengan check up seperti itu. Bahkan cuma memang kan ada check up general, kayak check up. Kalau general check up kan sampai detail, lebih detail. Kalau CKG itu ya sama kayak check up seperti itu. Bahkan di setiap puskesmas juga itu, kami ada 10 puskesmas ya, yang puskesmas baru memang belum ada, tapi 10 puskesmas itu, oh, bahkan semua puskesmas baru juga sudah ya, untuk punya EKG. Bahkan punya EKG untuk melakukan CKG ini. Tetapi memang tidak semua dilakukan pemeriksaan EKG, hanya yang dilakukan screening terlebih dahulu. Kalau memang ada faktor risikonya, akan ditindaklanjuti dengan EKG. Jadi ada dengan ya EKG. Jadi tata laksananya dilakukan. Kalau umpamanya dia datang lagi itu kan sudah sebelumnya sudah diketahui, dia risikonya apa, faktor risikonya apa. Jadi kalau datang lagi berarti sesuai dengan faktor risiko yang dialami.
1: Terkecuali mungkin pada saat melakukan CKG pertama tidak ada apa namanya deteksi penyakit apapun.
2: Iya.
1: Beberapa bulan kemudian melakukan hal yang sama, akan diperiksa secara keseluruhan begitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Kemudian ada batas waktu apa tidak, Bu? Batas waktu kemudian atau mungkin jadwal tertentu
2: tidak
1: untuk mengikuti program ini?
2: Tidak ada. Jadi kalau umpamanya yang datang ke posyandu kan sesuai dengan jadwal posyandu. Tetapi kalau ke puskesmas tidak ada jadwal. Kapan saja dia datang, lapor saja ke puskesmas mau CKG, itu nanti akan dilayani.
1: Oke. Ini ada pendengar yang sudah bergabung ya, dari Mama Ami di Fakfak. Selamat pagi ketiga narasumber. Terkait dengan topik di pagi ini, setelah berjalan program cek kesehatan gratis atau CKG, penyakit apa yang paling banyak akhirnya terdeteksi, baik penyakit menular maupun tidak menular? Seperti apa ini, Ibu Nani dan Ibu Matelda? Yang paling banyak terdeteksi.
3: Saya tambahkan kalau untuk penyakit tidak menular, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari tahun 2025 itu, karena gigi mulut kan masuk di kami ya, jadi hasil tahun 2025 itu karies gigi menempati peringkat pertama dari hasil cek kesehatan gratis itu. Nah, selain itu, ketika seseorang datang di atas usia 18 tahun, ibu hamil, ibu melahirkan dan seterusnya, itu kan SOP-nya itu harus datang, pertama itu cek tekanan darah. Nah,
0: cekeran darah ini, otomatis kita dengan cepat mendapatkan orang-orang yang memiliki faktor risiko tekanan darah. Jadi kalau untuk saya, deteksi awal dan akhirnya menemukan seseorang yang memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi dan akhirnya didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi, itu angka yang bagi saya itu di kami itu cek kesehatan gratis, screening tekanan darah itu dari karies, kemudian masuk ke seseorang menderita kemungkinan hipertensi maupun gula darah. Jadi ketika dia datang di usia 18 tahun itu otomatis, jadi ketika seseorang datang, yang utama dia lakukan pertama kali dia prosedur pemeriksaan itu tekanan darah dulu, kemudian gula darah, GDSA. Jadi itu dua. Jadi otomatis untuk faktor risiko yang paling utama kita ketemu itu gula darah dengan tekanan darah. Itu paling banyak itu diketemukan pada saat lakukan screening itu, cek kesehatan gratis itu kalau untuk kami ya.
1: Kalau dari sisi tidak menular, penyakit tidak menular bagaimana nih Bu Nani?
4: Menular.
1: Oh, menular, maaf.
4: Iya. Kalau menular ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pelaksanaan CKG itu masih belum optimal ya. Kita berjalan nanti pelan-pelan akan ke yang lebih bagus, terintegrasi betul-betul. Tapi mohon maaf ya, memang ada berapa ribu yang di CKG di 2026 ini, yang di CKG untuk TB saja itu baru 49%, sebanyak 5.766 orang. Dari situ yang bergejala itu terdapat 354 dengan gejala dan riwayat TB. Yang di TCM, yang SO itu yang sudah tata laksana dikategorikan SO itu 16, yang RO 1 ya, dan yang BTA positif yang hanya dengan BTA 5 dengan torak 2. Itu yang saya amati, yang banyak. Harapan kami juga hepatitis itu banyak muncul tiba-tiba ada hepatitis C di rumah sakit, tapi belum terdeteksi di masyarakat, dan sebenarnya itu tidak perlu menunggu sampai terjadinya keparahan atau sirosis yang ujung-ujungnya masuk rumah sakit ya, dan dideteksi lebih awal, diobati lebih awal itu akan lebih bagus. Dan ternyata ya hanya 489 orang yang baru dideteksi di hepatitis C, dan ternyata ada dua yang reaktif ya. Ternyata juga CKG itu punya peran penting ya. Nanti pelan-pelan teman-teman juga di layanan kita selalu Bu Dewi dengan Ibu Mateda melakukan pendampingan CKG ya, supaya pemahaman yang utuh di layanan itu juga didapatkan di layanan, sehingga mereka bisa pelan-pelan memperbaiki sedikit demi sedikit untuk melakukan CKG secara utuh dan bisa memberikan pemahaman ke masyarakat pentingnya CKG. Itu ya.
1: Oke, baik, terima kasih, dan terima kasih juga untuk Ibu Ami yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, ini terkait dengan sarana dan prasarana seperti apa ini selama pelaksanaan CKG. Kemudian tentunya peran penting keluarga sangat dibutuhkan ya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan menjaga kesehatan anggota keluarga di rumah. Ini seperti apa Ibu Dewi?
2: Ya, jadi kalau untuk sarana dan prasarana, memang kalau kita mau bilang 100% sudah tersedia, belum ya. Tetapi sudah mulai dilengkapi di setiap puskesmas untuk sarana dan prasarana, baik alat, obat, BMHP, dan juga teman-teman tenaga kesehatannya ya, tenaga kesehatannya kami dampingi. Kami kemarin ke 11 puskesmas ya. Kita ke 11 puskesmas untuk melakukan pendampingan CKG ini, dan dilakukan oleh di puskesmas ya. Dan juga kami ke beberapa sekolah untuk melihat pelayanan yang ada di sekolah. Memang kalau untuk di sekolah butuh waktu yang lumayan ya, sehingga di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang banyak bisa dilakukan, bahkan ada yang sampai 4-5 hari. Karena untuk mencakup pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lengkap. Sebenarnya untuk anak sekolah ini harusnya orang tua terlebih dahulu mengisi form screening. Mm-hmm. Karena apalagi untuk anak SD itu wajib diisi oleh orang tua. Karena kalau kita suruh anaknya sendiri yang mengisi screening, pasti akan kacau, yeah, ya. Jadi biasanya orang tuanya yang anaknya dikasih form, mm-hmm, untuk orang tuanya bisa mengisi. Sebenarnya kalau ada aplikasinya untuk mengisi, tetapi ya yang bisa mengisi aplikasi itu biasanya sangat terbatas, yeah, sehingga diberikan form kepada anak-anak untuk orang tua bisa mengisi screeningnya secara mandiri. Jadi ada screening mandiri. Kemudian seperti kami kalau bayi baru lahir, kalau bayi baru lahir sekarang untuk usia 2 hari itu kami lakukan pemeriksaan yang termasuk dalam CKG adalah pemeriksaan hipotiroid kongenital. Itu BMHP-nya sudah tersedia, jadi semua bayi baru lahir usia 2 hari itu dilakukan pengambilan sampel darah, dan belum bisa diperiksa di Fakfak sehingga kami kirim. Kami kirimnya ke, kalau tahun lalu di Manado, tahun ini di Makassar di laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Makassar. Hasilnya itu akan diserahkan kembali ke kami. Dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya Ibu Matilda, ya banyak BMHP-BMHP yang dipenuhi, bahkan profil lipid juga ya, ya kita sudah mulai, yang tadinya belum ada sekarang sudah ada. Kemudian untuk kayak ibu hamil juga USG di 14 puskesmas itu sudah punya USG, tinggal 3 puskesmas ini yang baru, yang baru itu yang belum ada USG, itu nanti akan kami lengkapi lagi. Mudah-mudahan di tahun depan bisa dilengkapi, termasuk Ibu Nani juga TB itu dilakukan sampai Ibu Nani sampai turun ke kampung-kampung ya. Iya, jadi memang karena memang tenaga kita juga terbatas, jadi teman-teman juga butuh effort ya dalam melakukan CKG ini, karena tidak semua datang, kita harus berkunjung lagi, datang ke rumah, dipanggil-panggil, dan bahkan masing-masing petugas itu bisa mengerjakan 2 atau 3 bahkan bisa lebih pekerjaan sekaligus. Dan kita juga di puskesmas itu tidak punya khusus tenaga admin, sehingga teman-teman yang melaksanakan pekerjaan, yang melakukan pemeriksaan, dan juga nanti yang menginput data. Makanya data kita memang kalau di data yang masuk dalam aplikasi, karena memang kemarin aplikasi kita lagi maintenance, karena memang digunakan oleh seluruh Indonesia, ini baru tercatat sekitar 13 ribuan yang sudah dilaksanakan ya, yang sudah dilayani, yang terinput dalam aplikasi Satu Sehat.
1: Ya baik, ini ada yang bertanya lagi nih untuk narasumber, bagaimana tanggapan terhadap masyarakat yang mungkin masih denial atau tidak jujur dengan status kesehatannya, apalagi untuk penyakit menular dan enggan mengikuti CKG? Karena tidak semuanya jujur, mungkin karena faktor takut atau masih belum berani untuk jujur. Bagaimana Ibu Rani?
4: Di samping screening ya, kalau CKG ini kan screening ya, kita juga melakukan tracing ya. Kalau screening itu kita mancingnya di laut, tapi kalau tracing itu mancingnya di kolam ya. Jadi cepat dapat ya. Jadi kepada pasien-pasien kita juga lakukan kunjungan ya, kunjungan untuk melakukan tracing atau investigasi ya. Di situ kontak erat, kontak serumah kita data dan kita lakukan screening, tracing ya, dan itu juga dilakukan terintegrasi. Kita tidak bisa sekarang lakukan kunjungan rumah sendiri, oh kita hanya melihat TB-nya saja. Kita lakukan integrasi semua, sehingga mungkin juga 13 ribu itu kita di bulan Agustus mendapatkan 2.500 untuk tracing TB, dan itu wajib diinput di CKG ya. Itu salah satu upaya. Jadi bukan hanya kita melakukan screening di tempat umum, tapi tapi kita juga melakukan kunjungan kepada kontak-kontak pasien, sehingga ya ditodong ya, ditodong untuk dilakukan pemeriksaan.
1: Oke. Ya. Ini menarik sekali perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu ya, closing statement nih Ibu bertiga, apa pesan dan ajakan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak agar tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan cek kesehatan gratis, Ibu Dewi?
2: Ya, baik, untuk masyarakat Kabupaten Pakpak, mari kita lakukan cek kesehatan gratis. Jangan tunggu sakit baru kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, tetapi lebih baik kita atasi karena sehat itu mahal. Terima kasih.
1: Ibu Nani?
4: Iya. Saya mengajak kepada masyarakat semua ya, mari kita datang ke layanan kesehatan, ke puskesmas maupun posyandu ya, untuk mengetahui status kesehatan kita. Posyandu sudah terintegrasi ya, bukan hanya seperti dulu hanya bayi, balita, dan bumil, tetapi juga bisa melakukan screening secara terintegrasi ke seluruh status kesehatan masyarakat kita ya, secara terintegrasi ya.
1: Ibu Matilda?
3: Iya, jadi mengajak masyarakat untuk manfaatkan program sudah disediakan pemerintah, yaitu cek kesehatan gratis. Kalau untuk penyakit tidak menular, sebaiknya Bapak Ibu harus rajin, walaupun tadinya merasa sehat atau memang sudah memiliki faktor resiko atau penyakit, diagnosis penyakit tertentu. Karena ketika Bapak Ibu masuk ke komplikasi seperti jantung, ginjal, stroke, itu sangat-sangat membutuhkan biaya besar dan waktu yang paling lama. Jadi dia masuk ke penyakit kronis, sehingga itu sangat-sangat berbahaya sekali, merugikan diri sendiri, keluarga, dan juga pemerintah. Sehingga dengan harapannya, dengan kegiatan CKG ini, mari semua masyarakat mulai dari usia siklus hidup 2 bulan sampai lansia manfaatkan program sudah disediakan pemerintah ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Matilda, Ibu Dewi, dan Ibu Nani sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensinya ya. Yang lagi tonton kami juga, terima kasih. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Dialog Fak-Fak Menyapa pagi ini. Sukses ya untuk program cek kesehatan gratis. Mudah-mudahan setelah dialog ini banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk ke posyandu memeriksakan diri begitu ya. Oke. Ya pendengar, saya akhiri kebersamaan kita dan kita jelang kembali ya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.